Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Di antara kesibukan Anda semuanya, wargi Sukapura, terima kasih sudah menyempatkan untuk tetap pasang kuping ya, dengerin Radio Sukapura. Jadi ada siapa aja nih pagi hari ini yang dengerin? Yang pasti ada Gaga ya, yang sudah manco dari subuh mula katanya. Aduh, kata Gaga pagi-pagi dikasih lagu Bebeledagan. Gaga pusing. Kalau Pak Al dikasih lagu Bebeledagan, dia semangat katanya. Iya. Pagi buat Gaga, pagi juga buat Dinda. Aduh, Dinda pagi-pagi nih udah ngajak tebak-tebakan. Oke. Tapi Ana gak jawab ya. Dinda punya tebak-tebakan buah apa? Buah apa yang paling manis katanya. Ana tahu nih. Ana tahu jawabannya tapi gak mau jawab ah. Gak mau. Lagunya juga gak mau diapalin. Iya, dan katanya sekarang udah jadi gak seru tuh soal lagu itu. Karena ya yang bersangkutan malah jadi GR katanya gitu. Ya, pagi buat Dinda, pagi buat semua-muanya yang lagi pada sibuk di pagi hari ini.

semoga pagi hari ini nih Anda merasakan kebahagiaan, merasakan apa ya, semangat gitu ya, untuk mengerjakan urusan-urusan Anda. Dan meskipun mungkin pagi ini buat sebagian orang terasa berat gitu ya, entah apapun gitu masalahnya, tapi ada juga yang mungkin merasakan pagi ini tuh merasa berat aja gitu, ada urusan-urusan yang belum selesai gitu ya, atau mungkin ada urusan-urusan yang susah untuk dilupakan gitu ya, seperti misalnya apa coba yang susah dilupakan. Oh, udah pada langsung jawab mantan, katanya susah dilupakan. Emang iya mantan susah dilupakan. Aduh, panjang nih urusannya kalau sudah begini nih. Panjang nih kalau urusannya udah menyangkut-nyangkut urusan mantan.

Iya, dalam ilmu psikologi warga Sukapura ya, ternyata memang apa namanya ya, ada yang namanya Zeigarnik effect gitu ya. Jadi ini tuh tentang urusan-urusan yang belum selesai gitu ya, termasuk urusan mantan. Urusan mantan itu aja juga kan belum selesai ya. Jadi itulah kenapa ada hal-hal yang misalnya gini, enggak cuma urusan mantan aja, misalkan dengan orang lain lah, urusan dengan orang lain. Kita punya masalah misalnya sama seseorang. Apapun itu masalahnya. Nah, masalahnya itu ngegantung gitu. Tiba-tiba udah aja saling menjauh. Hal yang membuat kita saling menjauh itu dengan seseorang gitu ya, misalkan dengan teman, dengan sahabat gitu, tidak selesai gitu. Kita misalnya ada kekesalan gitu sama orang tersebut, atau orang tersebut punya kekesalan sama kita gitu. Tapi kekesalan itu tidak pernah dibahas, tidak pernah diselesaikan gitu. Tapi untuk menjaga menjaga supaya gak ribut-ribut, akhirnya keduanya saling menjauh gitu ya. Nah, ternyata itu hal seperti itu tuh malah jadi susah untuk dilupakan gitu ya. Misalnya nih, ketika kita disakiti oleh orang lain gitu ya, ya udah sih gitu, kita tuh ngerasa ya udahlah, menjauh aja gitu. Tapi kita gak pernah menyampaikan gitu sama orang itu kalau kita tuh tersakiti dengan caranya gitu loh. Nah, itu juga bikin kita susah lupa sama apa yang pernah dia lakukan gitu loh, ya kan? Ya mungkin termasuk urusan mantan ya, kalau ini ya, misalnya kita disakiti sama mantan nih gitu. Dulu tiba-tiba ditinggal nikah misalnya, atau di apalah gitu ya, pokoknya ada sesuatu urusan yang ya belum selesai gitu. Nah, itu namanya Zeigarnik effect gitu ya. Jadi tuh kenapa bisa seperti itu gitu kan? Ternyata itu tuh berkaitan dengan cara kerja otak kita yang mirip dengan memori RAM di komputer atau tab yang terbuka di Google Chrome gitu ya. Jadi pada dasarnya otak kita itu membenci tugas yang menggantung dalam tanda kutip ya. Jadi saat kita memulai sesuatu hal, bisa berupa pekerjaan, nonton film gitu ya, atau menjalin hubungan, otak kita tuh akan membuka sebuah file mental baru gitu ya. Dan otak itu terus menahan file ini dalam memori aktif dan memberikan dorongan energi berupa ketegangan psikologis agar kita segera menyelesaikannya gitu. Ketika tugas itu selesai, otak akan menekan tombol delete atau arsip gitu ya, lalu mendistribusikannya energi ke hal yang lain. Tapi nih, kalau belum selesai atau menggantung, file ini tetap terbuka, running di background istilahnya gitu ya, berjalan di latar belakang gitu. Dan terus menerus, kalau secara istilah apa ya namanya, secara istilah apa sih, teknologi ya gitu. Dan itu akan terus menerus menyedot perhatian kita. Itulah salah satu alasan kenapa sih kita susah lupa sama hal-hal yang ya belum selesai ya gitu. Kenapa misalnya kita ada mantan yang susah banget dilupakan gitu. Ternyata itu otak kita ngerasa hal itu belum selesai gitu, warga Sukapura. Itu tapi salah satunya aja ya, salah satu alasannya. Ternyata masih ada alasan yang lainnya gitu. Ada beberapa alasan yang lainnya. Tiga alasan kenapa sih kita susah melupakan hal-hal yang belum selesai gitu. Ya, salah satunya mungkin mantan. Tapi nantilah kita akan ya pokoknya salah satunya itu karena otak kita membenci gitu ya, benci tugas yang menggantung. Jadi urusan-urusan yang menggantung itu bakal terus kita ingat gitu. Ya. Nah, Yulia Army katanya bilangnya
Kalau ada yang bilang dia adalah mantan terbaik atau mantan terindah, pret katanya. Mana ada orang baik ninggalin gitu. Berarti Yulia Army pengalamannya nih ditinggalin mantan nih. Oke, lalu bagaimana nih dengan Putra RR? Kalau Putra RR, alhamdulillah katanya, mantan-mantan bisa aku lupakan, tapi teman baik nyampe ke hati. Aduh, katanya susah dilupakan. Oke, berarti kalau Putra RR udah urusan selesai urusannya dengan mantan ya. Jadi tuh ya itu tadi, berarti selesai urusannya gitu, udah ditutup lah gitu filenya gitu ya. Nah ini yang susah dilupakan, berarti memang filenya tuh masih terbuka. Masih terbuka gitu ya, jadi masih berjalan di latar belakang gitu ya. Dan terus menyedot perhatian gitu. Kalau Putra RR katanya gak ada masalah dengan mantan, udah bisa dilupakan, berarti memang udah selesai gitu ya, udah selesai apa namanya urusannya gitu, udah ditutup filenya. Ya, jadi kalau misalnya hari ini masih ada yang belum lupa sama mantan, nah ditutup dulu tuh filenya. Nah, gimana caranya menutup filenya? Berarti memang selesaikan urusan yang ada, yang pernah terjadi gitu ya, biar benar-benar tutup filenya gitu. Pak Al, halo pagi Pak Al, bagaimana? Masih ada urusan dengan mantan? Kalaupun ada urusan gak akan ngaku, soalnya si Inyi lagi dengerin. Nanti kalau ngaku katanya mau dibikinin kopi gitu. Pagi Pak Al, pagi juga buat Teh Ucu Jaiter ya. Pagi nah Pak Al Teh 2 gening ya Teh. Nomornya 2. Ih, hambur banget ya Allah, hambur banget nomornya ada 2. Iya loh, Pak A-nya ada 2 nih WA-nya.

0: Sales sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sarang anu sanesna. Oge dicermat sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, cermat sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura,

Okay, warga Surabaya masih di acara Halo Selamat Pagi ya. Saat ini kita bersama-sama selamat pagi buat semuanya yang lagi beraktivitas. Selesaikan aktivitasnya, jangan sampai dibiarkan menggantung begitu saja. Karena misalnya nih, kadang-kadang suka kayak gini gak sih warga Sukapura? Saya suka. Misalnya nih, lagi masak gitu ya, atau lagi lagi nyapu deh gitu ya, lagi nyapu lah gitu. Tiba-tiba ngeliat tumpukan yang harus diberesin gitu, tumpukan baju lah misalnya gitu. Nah, beresin baju dulu gitu. Tapi sambil beresin baju tetap keingetan, nyapu belum selesai nih gitu ya. Atau mungkin tugas-tugas yang lain deh gitu ya. Atau misalnya ngerendam baju gitu, ditinggali dulu lah gitu ngerendam bajunya, ngerjain dulu yang lain. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu yang lain itu, kita tetap keingetan sama rendeman baju yang belum diselesaikan gitu loh. Nah, itu tuh yang namanya Zeigarnik effect itu ya. Jadi bukan hanya urusan mantan aja gitu. Kalau yang namanya Zeigarnik effect ini memang berkaitan dengan segala hal-hal yang belum selesai kita lakukan gitu loh, tapi kita sudah melakukan hal yang lain gitu. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Seperti yang tadi gitu ya. Kalau yang alasan pertamanya adalah karena otak kita tuh kayak sistem kerjanya tuh kayak RAM memory di komputer gitu ya. Jadi ketika belum selesai, otak itu tuh memang belum mengarsipkannya gitu, masih terus terbuka gitu. Alasan lainnya secara psikologis nih, manusia purba dulu katanya butuh pengingat yang kuat untuk menyelesaikan hal-hal yang penting. Atau seperti misalnya ketika dia berburu gitu ya, belum dapat hewan, tapi dia tuh sambil jadi cari jalan pulang juga gitu loh. Jadi ada dua hal yang dilakukan yang ya belum dapat hewan tapi udah harus pulang gitu loh. Gimana ya? Pokoknya intinya otak kita itu berevolusi untuk menciptakan rasa cemas atau penasaran yang tidak nyaman gitu ya, sampai urusan tersebut benar-benar tuntas. Nah, gitu. Dan sistem otak purba ini katanya terbawa nih sampai urusan modern sekarang, termasuk juga urusan asmara ya. Urusan dengan mantan ya gitu. Tapi kalau kata Kang Ades, katanya mantan sudah jangan dikepikirin apa, katanya gitu. Ini logat Bekasi mesti gitu ya. Mantan sudah jangan dipikirin apa. Dia mah emang gitu orangnya, katanya gitu. Tapi kalau ditinggalin itu katanya memang secara psikologis bakal susah lupa loh Kang Ades. Beda mungkin dengan kita, kalau kita yang ninggalin ya. Tuh, kayak Yulia Army. Mana ada katanya aku ditinggalin. Ada juga aku yang ninggalin. Jadi gak pernah ya, gak pernah ditinggalin ya. Yang ada ninggalin ya, tos dulu dong kita. Tos dulu dong kita. Yang ada kita yang ninggalin, yes. Aduh. Nah, jangan-jangan yang kita tinggalin belum lupa tuh. Bahaya dong, bahaya ya. Aduh, power ya. Oke, pagi buat Yulia Army. Ada Dinda juga. Saya ngalamin, katanya. Ngalamin apa? Ngalamin kalau dulu teman deket tiba-tiba pergi, ditanya ada apa, dia gak jujur dan gak apa-apa sebenarnya dia pergi, tapi katanya kasih penjelasan kenapa dia pergi. Jadinya kan timbul pertanyaan-pertanyaan sampai detik ini katanya, yang kalau inget jadinya nyelekit, kenapa dia tiba-tiba menjauh gitu ya, pergi gitu ya.
Oke, padahal katanya kalau dia kasih penjelasan mah gak apa-apa, katanya sok aja pergi gitu. Nah kan, berarti begitu ya, berarti benar ya, ada yang namanya tuh Zeigarnik Effect itu. Ya memang ada ya, ini kan berdasarkan studi para di dalam ilmu psikologi ya. Memang ada tuh, Dinda sendiri yang mengalami ternyata ketika ditinggalin sama teman gitu ya, teman dekat tiba-tiba menjauh, tiba-tiba pergi gitu, sampai sekarang timbullah pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa pergi? Kenapa? Jadi memang kayak file yang belum tertutup itu Tea ya, tadi seperti dijelaskan tadi gitu. Oke, tapi ya mudah-mudahan nanti segera ya, mudah-mudahan nanti pada akhirnya akhirnya si teman itu ngasih penjelasan biar benar-benar bisa selesai gitu masalah yang ada, kalaupun memang ada masalah gitu. Tapi kan nggak mungkin nggak ada masalah ya, kalau misalnya nggak ada apa, nggak mungkin nggak ada masalah kalau tiba-tiba dia pergi gitu kan, pasti ada masalah. Cuma memang dia nggak bilang gitu. Nah mudah-mudahan nanti bilang terus bisa selesai, jadi akhirnya bisa tutup buku lah gitu istilahnya ya. Oke, pagi buat Bibi Cit. Aku mah sudah beraktivitas dari sebelum bangun, katanya sudah nyupiran dikarenakan kerjaannya harus beres sekarang. Gimana ceritanya bisa beraktivitas sebelum bangun? Gimana itu ceritanya? Beraktivitas dalam mimpi berarti ya. Pagi ah buat Bibi Cit, semungut ya. Ayo, kalau memang harus beres sekarang berarti gak boleh lama-lama main HP-nya. Ayo balik lagi ke mesin, ayo lanjutin. Oke, ini dari Yulia Army lagi nih. Kayaknya katanya belum move on, soalnya masih sering kulitin masih sering diintipin ya medsosnya Yulia Army ya sama mantan ya. Awas lo. Nanti kalau doinya nekat tuh, bahaya itu, bahaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kudunya akan menjadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.

88,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Oke, masih kita sama-sama di acara Halo Selamat Pagi, dan selamat pagi buat semuanya. Tugas saya menemani Anda pagi hari ini warga Sukapura sampai pukul 11 selama 5 jam. Mari kita tuntaskan. Karena kalau tidak kita tuntaskan, nanti saya terkena atau warga Sukapura ya yang terkena jerganic effect. Iya, pasti bakal misalnya nih atau kayak gini nih, sering saya ngalamin gini. Misalnya tiba-tiba siaran terhenti gitu ya. Tuh, banyak kemudian pendengar radio yang nanyain, "Teh, kenapa radionya mati? Teh, mati ya dari sananya? Teh, padam listriknya?" Gitu. Itu adalah salah satu zirganic effect pastinya ya. Karena tiba-tiba ya lagi siaran gitu kan, tiba-tiba suaranya ngilang dari radio. Kan jadi pertanyaan. Jadi, apa namanya, jadi menggantung gitu, menggantung perasaan pendengar, di ghosting pendengarnya ya. Beda dengan ketika misalnya Kang Apin selesai siaran, mati itu udah semuanya pendengar radio tinggal matiin radio masing-masing tidur gitu kan. Beda dengan ketika tiba-tiba radionya, suara radionya ngilang, pasti langsung pada nge-WA, rame sekali. Radionya kemana nih, kok gak ada suaranya gitu ya. Nah itu berarti salah satu bukti bahwa zirganic effect itu terjadi ya ketika mendengarkan radio gitu, salah satunya gitu ya. Jadi mari kita tuntaskan kebersamaan kita selama 5 jam ini wargi Sukapura ya, semoga lancar-lancar semuanya gitu. Karena kalau tiba-tiba menghilang, nah, pendengar pasti bertanya-tanya, kemana nih, kemana nih. Atau misalnya ketika tiba-tiba ada gangguan teknis terus siarannya harus terhenti, nah itu juga bakal jadi gangguan buat saya gitu, gangguan jerganic effect. Nanti jadi sebel sendiri, ih kenapa sih gak selesai gitu, gak bisa siaran sampai selesai. Itu jerganic effect ya. Ya salah satunya. Atau kalau kaitannya sama mantan, nah, bisa juga itu ada kaitannya ya. Jadi kalau misalnya di pekerjaan seperti itu gitu ya, kalau kaitannya dengan orang lain atau dalam relationship, susah amat sih. Jadi memang itu zirganic effect ini berhubungan dengan banyak hal ya, gak cuma di masalah hubungan relationship, tapi juga bisa berupa pekerjaan, dengerin lagu, nonton film gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah kalau tadi dalam pekerjaan ya seperti itu tadi, misalnya siaran tiba-tiba terhenti gitu sebelum waktunya berakhir, saya bisa nanti bisa terus kepikiran nih, aduh gitu, aduh siarannya nggak sampai selesai nih. Begitupun di pendengar ya, aduh lagunya jadi nggak selesai nih dengerinnya gitu. Atau kalau di dalam hubungan, dalam menjalin hubungan ya itu tadi, misalnya kita masih teringat mantan gitu ya, masih belum tutup buku, masih ada hal-hal yang menggantung gitu lah ya. Tapi kalau Pak Al nih katanya bukan kalau Pak Al sih ingatnya dalam versi, dalam hal yang lain katanya. Aku suka karunya channel lamun ingat ke mantan, lihat badannya kurus tinggal tulang karena putus denganku. Ini mah kepedean. Gara-gara mantannya kurus katanya itu karena putus denganku. Bisa-bisa ini.

0: Iya. Pak Al tadi gitu ya. Kalau Anggi ini sedikit ada sedikit pertanyaan yang berbeda dari Anggi. Kalau misalnya ada orang yang takut kehilangan jabatan, itu istilahnya apa katanya? Dalam ilmu psikologi itu istilahnya apa ya? Post power syndrome mungkin? Ini jadi orang-orang yang apa ya namanya? Biasanya terjadi pada orang yang mau memasuki masa pensiun gitu ya, atau mau iya terus digantikan sama orang lain gitu. Dia takut kehilangan powernya gitu ya, disebutnya biasanya false power syndrome gitu. Atau bisa juga apa ya istilahnya tuh, status anxiety. Jadi dia punya kecemasan terhadap status yang disandangnya gitu loh. Jadi status yang biasanya di misalnya dia punya jabatan apa gitu, kan statusnya tuh seperti itu gitu ya, kepala apa gitu ya. Nanti tiba-tiba dia kehilangan itu, jadi timbullah status anxiety gitu. Atau juga bisa mungkin kalau dari kacamata psikologi kognitif gitu, disebutnya loss aversion gitu ya. Jadi dia tuh ngerasain yang sedih banget gitu ya, karena kehilangan kehilangan jabatan kayak gitu. Tapi kayaknya lebih ke ya takut post power syndrome lah ya gitu tepatnya ya kayaknya ya. Iya. Banyak sih kayaknya orang-orang yang udah punya jabatan pada takut ya kehilangan jabatannya. Oke, pagi Anggi. Pagi juga buat Mamah Topan ya. Pagi buat oke, ada Dinda lagi. Oke, karena ngobrolin soal mantan, katanya agak serem nih kalau di FB. Katanya dia bikin akun bodong beberapa dan saya gak pernah respon. Gak tahu dia mikirnya gimana, padahal kan katanya ketahuan kalau satu orang bikin akun beberapa itu biasanya kebaca polanya gitu. Jadi mantannya Dinda nih bikin akun beberapa gitu ya, akun bodong di FB gitu ya. Kenapa ya? Biar leluasa noongan merenya. Oke, makanya katanya Dinda tuh sekarang kalau menerima pertemanan yang menerima pertemanan di media sosial tuh yang memang manusianya jelas gitu loh. Katanya kalau nggak jelas dibiarin aja. Gimana tuh nggak jelasnya? Nggak ada foto profil gitu ya? Datanya nggak jelas gitu. Emang takut sih kalau main confirm aja sama apa namanya akun-akun yang gak jelas ya. Serem, apalagi di media sosial. Ya kadang dia ya, di dunia nyata aja kita tuh sering juga kan dihadapkan pada orang-orang yang berniat buruk gitu ya. Apalagi di dunia maya yang memang kita jelas-jelas gak kenal gitu ya. Jadi ya memang harus berhati-hati sih. Oke, Mbak Linda halo, selamat pagi. Salamnya buat wargi yang udah pada gabung. Katanya spesialnya buat ya anak aja sama tugas. Makasih. Terus jerganik efeknya kalau Putra RR gini. Contohnya nih, Teteh Silon Seven radionya mana katanya. Jadi request lagu dan belum diputer ya. Jadi nanyain gitu, menunggu-nunggu. Merasa belum selesai dengerin radionya kalau lagunya belum diputar. Bisa-bisanya.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alalanyar nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

0: Halo.
1: Sudah pukul 8 Wargi Sukapura. Pukul 8 lebih 25 menit ya saat sekarang ini. Dan kita masih di acara Halo Selamat Pagi. Kenapa Pak Kojot? Ya Allah lidahku. Oke, selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung saja ya.

Kevin yang aduh menyapanya pakai bahasa Spanyol cina aku mah gitu. Hola Linda gitu katanya, yang artinya apa? Halo cantik katanya gitu. Aduh disebut cantik. Iya sih emang kan perempuan ya. Oke, gimana cina hari Minggu ini sudah makan bubur diaduk? Bubur teh diaduk belum? Enggak sarapan bubur, anak enggak terlalu doyan juga. Kalau pengen banget aja, ya sarapan nasi aja pagi ini mah gitu. Ya gitu cina. Diantos pesanan abi cina ulah lami-lami teuing cina gitu. Bisi indit urangna cina jugbe atuh ah. Gitu hala cina ti Epin anu siga Simone Inzaghi nu rada gantengan cina. Maksudnya rada gantengan dari siapa? Dari Filippo Inzaghi? Enggak ah. Gantengan juga Filippo Inzaghi. Iya cina abi masih ga Simone Inzaghi anu rada gantengan atau cina iya teh Simone Inzaghi teh adiknya Filippo Inzaghi. Iya tahu iya. Tapi udah mau adiknya mau siapanya juga tetap aku mah Filippo Inzaghi. Kumaha tadi gitu. Aduh ah. Iya pemain bola baru boleh bermunculan, yang muda-muda boleh ada, tapi aku mah tetap pilihnya Filippo Inzaghi aja gitu. Karena dia yang menemani masa remajaku. Iya, ini artinya enggak move on kali ya. Ya, ini tapi bukan efek dari Jirganic Effect ya. Maksudnya kalau Jirganic Effect Jirganic Effect itu kan lebih ke apa ya? Sesuatu yang belum selesai. Kalau Ana sama Filippo Inzaghi yang enggak selesai-selesai aja, maksudnya ya udah dia mau gantung sepatu kan? Dia dulu gantung sepatu terus sekarang jadi pelatih, ya udah gitu. Kalau tetap suka sampai sekarang ya suka aja gitu, bukan berarti nggak move on ya. Tetap kok kalau sekarang ada pemain-pemain baru ya suka sama yang baru juga, tapi bukan berarti sama Inzaghi bye-bye aja gitu, enggak. Ya bukan berarti nggak move on sama kayak mantan, enggak kata Putra RR. Teteh masih punya masalah katanya belum move on. Oh enggak ada masalah apa-apa aku sama Inzaghi, nggak ada. Enggak ceritanya enggak seperti kayak dengan mantan gitu, enggak. Aduh ya, dari Jirganic Effect ke Wargi Sukapura itu kan lebih ke apa tadi ya, soal pekerjaan, terus juga soal relationship gitu ya. Sama ketika misalnya kita ditinggal mantan alias di ghosting kalau kata anak-anak zaman sekarang mah ya. Diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Iya, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Mana misalnya kalau ditinggalin nanti gak ada cerita, gak misalnya yuk kita putus gitu. Enggak gitu, gak kayak gitu. Itu tahu-tahu pergi aja nggak ada kejelasan. Ih kata anak-anak zaman sekarang ya, di ghosting cana nu kitu teh. Kalau zaman-zamannya dulu mah zamannya saya remaja iya atuh udah pernah remaja aku juga meni kitu. Disebut nate kan digantung ya, ada lagunya Melly Goeslaw kan gantung gitu judul nate gitu. Nah itu zaman dulu mah digantung gitunya, tapi kalau sama sekarang mah anak-anak zaman sekarang disebut nate di ghosting gitu. Di ghosting teh ari ghost teh meureunan tina hantu gitu ya. Jadi ghosting itu dianya menghilang kayak hantu gitu. Dan katanya nih kalau diputusin pas lagi sayang-sayangnya apalagi di ghosting itu jauh lebih bikin gagal move on dibandingkan dengan yang putus baik-baik gitu ya. Jadi kemungkinan mengalami Jirganic Effect-nya tuh banget-banget gitu ya. Jadi kalau misalnya putus baik-baik nih selesai gitu, yuk kita putus, ayo gitu. Atau misalnya ada yang ngajak putus gitu ya, yuk kita putus, kenapa aku diputusin? Misalnya awal-awal mungkin gak nerima, tapi setelah akhirnya
oke, deal putus. Nah, itu kan udah selesai itu. Otak menganggap hubungannya memang sudah closed gitu ya, udah selesai. Oke, sedih saat putus terjadi gitu ya, atau saat berpisah. Ya, misalnya gak pacaran aja lah, misalnya urusan pernikahan gitu ya. Kalau misalnya dalam pernikahan juga kayak gitu. Misalnya divorce ya, atau cerai, udah selesai. Tapi beda dengan yang orang yang misalnya berpisah aja gitu, lakinya pergi gitu kemana, si istri gak dikasih status apa-apa. Nah itu bikin selain ya gantung juga kan, kayak di ghosting juga kan gitu. Jadinya mau melangkah ke dunia baru gitu ya, susah juga gitu. Beda urusannya dengan yang misalnya putus gitu atau cerai, oke, close gitu ya, case closed gitu ya. Sedih sih, tapi otak tahu gitu, ceritanya sudah tamat gitu. Jadi filenya bisa diarsip gitu istilahnya, kalau dalam istilah komputer gitu kan. Beda dengan dengan yang putusnya gantung, yang kayak di ghosting tadi, atau yang ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya. Otak menangkap ini sebagai cerita yang bersambung gitu. Otak kita akan bertanya-tanya, kenapa ya, salah gue apa ya, bisa balik lagi gak ya, mau menjalin hubungan baru misalnya dengan yang lain. Ih, gimana nanti kalau dia balik lagi ya, tiba-tiba aku sudah hubungan sama orang lain, tiba-tiba dia balik lagi gitu, ngajakin melanjutkan hubungan yang tertunda gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban itu yang membuat tab memori tentang mantan jadi tidak pernah ditutup gitu. Jadinya bakal susah move on gitu, warga Singapura ya. Itulah kenapa kalau misalnya, nah, Yulia Army, makanya jangan ninggalin. Iya, tuh nanti mantannya jadi susah move on. Ya, jangan ninggalin, nanti mantannya susah move on tuh. Ya, jangan menggantungkan status orang lain. Oke, kata Faal, tapi ayat teh cinta sayang sama seseorang tapi tidak bisa mengungkapkan perasaan. Yuh, cenah nyerina teh lihat dia sama suaminya. Kapan ini terjadi? Bukan sekarang kan? Bukan kan ya? Ini cerita lama kan ya? Jangan-jangan kena jirganik efek juga tuh. Bahaya itu. Iya, harusnya dulu tuh diungkapkan aja. Kalau sekarang jangan ya. Jangan. Harusnya dulu diungkapkan aja sebetulnya, biar gak jadi itu, biar filenya tertutup gitu. Tapi kalau sekarang kan udah sama-sama, udah sama yang lain ya, gak boleh ya. Gak boleh, itu berbahaya. Biarkan kalau gitu dipendam dalam hati saja. Tapi resikonya jadi jirganik efek nanti ya, kebayang-bayang terus. Aduh, emang tuh lebih menyakitkan kayak gitu ya, punya perasaan gitu sama seseorang tapi tidak bisa mengungkapkan. Orang-orang yang kayak gitu tuh kenapa sih sebetulnya? Kok gak bisa mengungkapkan? Kan sayang itu tinggal dibicarakan aja, tinggal dibilangin. Tapi memang gak bisa seperti itu ya, gak semudah mengungkapkan perasaan. Buat sebagian orang memang susah ya, apalagi kalau misalnya risiko ditolaknya gede. Jadi kayak semacam ada ketakutan ditolak gitu. Oke ya Pak Al ya. Jadi gitu ya, nyerinya luar biasa ya. Kayak sikut kejeduk pintu teh ya, kalau kata Siti Badriah ya. Aduh, dari Dadan Japra, masa sih katanya, iya tuh orang lain aja pada ngalamin kayak gitu, dirimu gimana, ngalamin juga nggak tuh sikut kejeduk pintu? Aduh, Mama Nining juga pagi hari ini lagi dengerin nih, selamat pagi ya, selamat beraktivitas.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Oke, wargi Sukapura, terima kasih masih tetap setia hingga saat ini di acara Halo Selamat Pagi. Dan iya, kita masih akan terus sama-sama ya sampai pukul 11 siang nanti. Ada Dedan Japra, kalah ngagalak-gak ya mah. Selamat pagi ya, selamat pagi juga buat Bibi Cit. Kata Bibi Cit, jangan ingat-ingat sama mantan katanya, karena yang ngasih makan bukan mantan. Betul. Cuma masalahnya gitu ya, gak diingat-ingat juga ingat buat sebagian orang nih. Tergantung cara, ini sangat bergantung pada cara berpisahnya dulu gitu. Kalau di ghosting tuh, kalau diputusin pas lagi sayang-sayangnya, itu kemungkinan gagal move on-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi bakal ngerasain yang namanya Zeigarnik Effect gitu ya, karena putusnya ngegantung gitu. Nah, bagaimana caranya kalau ternyata memang kita mengalami Zeigarnik Effect dalam sebuah relationship gitu ya, atau dalam sebuah hubungan gitu. Kan gak mungkin juga kita terus-terusan seperti itu gitu, apalagi ini kalau misalnya kitanya sudah berpasangan gitu kan, gak baik juga kayak gitu. Gak baik secara psikologis, gak baik dalam sisi agama juga gitu kan. Karena sudah berpasangan ya berarti hati kita mestinya tertuju untuk pasangan kita sendiri gitu ya, yang jelas-jelas halal gitu kan. Nah, biar tidak terkena Zeigarnik Effect dari sebuah hubungan yang belum selesai gitu, wargi Sukapura ya, salah satu caranya untuk menutup tab memori yang menggantung itu katanya dengan menciptakan closure gitu ya, atau kejelasan buatan sendiri gitu. Kalau misalnya mantan dulu gak mau ngasih penjelasan, ya berarti kita sendiri yang harus bikin kesimpulan tegas di dalam hati gitu, dengan misalnya bikin kalimat, oke, cerita ini sudah selesai gitu. Oke, gak, saya gak mau nginget-nginget lagi dia. Oke, kita tutup buku. Oke. Seperti itu. Jadi biar gak terkena Zeigarnik Effect dalam relationship atau dalam sebuah hubungan, berarti kita harus bikin closure atau kejelasan buatan sendiri ya. Jadi kita yang menutup buku itu gitu, biar otak kita bisa menekan tombol close gitu ya, tombol tutup gitu, dan akhirnya gak akan nginget-nginget lagi sama si mantan yang kata Bibi Cik tadi apa? Gak ngasih makan.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau setukaran ini jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh mane teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena ya. Sekarang sudah masuk program Sukria Wargi Sukapura. Kata Putra RR, perasaan teteh belum menutup acara. Halo, selamat pagi Cena. Udah langsung ke acara India, berarti teteh masih menikmati acara. Halo, selamat pagi Cena gitu. Saya emang udah beberapa kali gak nutup acara halo selamat pagi. Ya buat apa? Ya karena kita kan sama-sama terus sampai jam 11. Jadi langsung orang guluyurkeun gitu. Ya selamat pagi buat Putra RR ya. Ada Mirayanti juga, ini mah juri India nih, baru muncul kalau acara Sukria ini mah. Tapi lagunya kenapa gak ada ya? Udah ana cari tapi gak ada di playlist. Oke, ini kenapa kalian masih pada ngomongin mantan? Hey, sudah, Anda sudah bikin closure loh tadi. Iya, Anda sudah ngomongin closure soal mantan. Bikin kejelasan sendiri gitu kalau ditinggalin nama mantan dan masih terjebak sama yang namanya Zerganic Effect. Tapi ini Pak Al masih ngobrolin mantan nih. Kata Pak Al, curhat sama pasangan tentang mantan teh aslinya bikin piring terbang dan kelaparan katanya. Lagian nyari penyakit, ya Allah. Ditanya aja jawabnya diplomatis aja, kalaupun ditanya jangan kepancing. Itu sebenarnya mancing-mancing ya. Kalau nanya aja jangan dijawab gitu. Ini malahan cerita sendiri, curhat kumaha sih. Aslinya itu mereka tuh bukan sebenarnya bukan pengen benar-benar tahu. Kalau perempuan nanyain soal mantan, mereka tuh bukan ingin benar-benar tahu sebetulnya. Lagi ngetes aja suaminya masih ingat mantan apa enggak gitu loh. Pokoknya katanya tak akan aku ngobrol lagi soal mantan dengan pasangan di kala mau tidur tiris. Ya udah, janganlah kapanpun itu ngobrolin mantan tuh, jangan, pantangan pokoknya ya buat laki-laki ya. Pantangan banget. Kalau misalnya istri nanya pun bilang aja udah lupa tuh gitu. Iya, itu jurus terjitu lah, udah lupa tuh gitu. Dijamin itu istrinya pada berbunga-bunga langsung. Beda kalau misalnya jawabnya apa ya gitu ya. Ada, pokoknya jangan menandakan bahwa masih ada satu hal pun yang diingat, bahkan apalagi hal-hal yang kecil ya. Misalnya dulu jadian di mana, terus dijawab dulu dia pakai baju apa, beh itu bakal bahayanya luar biasa. Saking bahayanya tuh lah, bahayanya luar biasa gitu. Bahaya, pokoknya bahaya. Dulu putusnya gimana gitu, misalnya dia yang mutusin, oh kamu masih, berarti kamu masih cinta, pasti bakal dikejar dengan pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya dijawab aku yang mutusin, hah gitu, pasti ada pertanyaan yang lain lagi. Pokoknya sama perempuan itu udahlah jangan cari gara-gara lah. Jangan cari gara-gara pokoknya ya. Ini dikasih tips nih sama langsung sama perempuannya. Tip dari perempuan buat laki-laki ini. Ya, dan dari perempuan buat perempuan, jangan suka nanya-nanya soal mantan. Ngapain coba. Dah. Kan perempuan itu perempuan itu bahkan setelah dinikahin katanya dia tuh masih nanya, kamu sayang aku apa enggak gitu. Benar gak? Siapa? Ayo. Perempuan-perempuan atau istri-istri yang suka nanya begitu sama suaminya. Hei, itu katanya kebiasaan perempuan, tapi aku enggak sih. Aku mah pede aja. Aku mah pede aja, matak dinikahin oge udah bogohin dah gitu. Kalau matak dinikahin oge pastinya ahen gitu nya, atau nyama kacida we gitu, udah mau rojolkeun anakna gitu aku mah. Tapi ada, memang ada perempuan-perempuan yang mencari apa ya itu istilahnya, apa ya dalam psikologi istilah seperti itu.
Bukan karena gak percaya sih sebetulnya, tapi memang perempuan ini butuh sesuatu yang diucapkan gitu loh. Kayak semacam mereka tuh butuh diyakinkan gitu ya. Saya sempet ngobrol nih sama sama temen gitu ya. Kenapa sih kalau film-film atau cerita-cerita yang misalnya temanya gitu soal misalnya ada temanya tokohnya perempuan gitu ya, ditindas sama suaminya, dianiaya gitu, terus mantannya ngejar-ngejar, kenapa film-film atau cerita-cerita itu selalu laris gitu? Terus jawaban teman saya gini, karena perempuan itu katanya senang diperjuangkan gitu. Kayak gitu ya. Makanya para suami ini meskipun sudah menikah, tetaplah diperjuangkan istrinya itu, biar istrinya merasa yakin kalau dicintai gitu. Jadi tapi tetap aja sih perempuan itu ya suka tetap nanya, tetap kamu sayang aku sama sayang aku apa enggak. Atau ada lagi katanya ya yang lebih gong, perempuan itu suka nanya misalnya, nanti kalau aku mati duluan kamu mau nikah lagi apa enggak. Ada enggak suami-suami yang pernah ditanyain seperti itu sama istrinya? Ada enggak coba? Ada pasti. Iya, ada yang pertanyaannya gitu tuh kalau dari istri tuh. Kamu sayang apa aku apa enggak gitu. Terus ada pertanyaan lainnya. Nanti kalau aku mati duluan, kamu mau nikah lagi apa enggak gitu. Suaminya kan bingung ya jawabnya ya. Misalnya jawab enggak lah gitu, pasti istrinya gitu gak percaya, alah gak mungkin banget gitu. Terus kalau misalnya suaminya jawab iya aku nikah lagi, pasti langsung bakal digebuk. Kayaknya gitu katanya ya, katanya lo ya, bukan pengalaman pribadi, aku gak pernah kayak gitu, enggak, meskipun dekat perempuan. Katanya lo ya. Nih ada yang lagi typing nih, Pak A sama Putra RR. Ada tuh cuna kata Pak A juga, dan jawabannya cuma diem. Gak mau cari perkara lagi dia, jadi diam aja. Masalahnya memang akan serba salah, mau dijawab apapun pasti perempuan selalu benar dan laki-laki selalu salah. Jawabannya A tetap disalahin, jawabannya B tetap salah, jadi memang diam aja. Nah, diam juga sebetulnya jadi masalah kan? Tetap jadi diberondong terus pertanyaan kan. Jawaban diam pun jadi masalah. Kenapa? Jawab pertanyaan kayak gitu aja bingung gitu. Pasti gitu. Aduh. Perempuan memang perempuan. Ini pengakuan berikutnya datang dari iya. Pengakuan berikutnya datang dari Putra RR. Istri aku pernah nanya begini, Teteh katanya, kamu suka jajan enggak? Ini jajan yang lain ya maksudnya ya, jajan karena LDR ya. I know what you mean. I know what you mean. I know what she mean. Aku tahu maksudnya ya. Jajannya tuh jajan dalam tanda kutip gitu. Jadi istrinya Putra RR pernah nanya katanya tuh, kamu suka jajan enggak? Terus Putra RR jawabnya gimana? Dengan polos katanya saya jawab, suka. Jajan cuanki, jajan siomay. Aduh, kalau malam minggu nasi padang gitu. Untung aja dijelasin. Coba kalau misalnya jawabannya suka gitu ya, cuma jawab suka aja, wah itu bakal terjadi perang dunia yang ketiga. Saya jamin.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, ayo Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Okay, wargi Sukapura, masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama ya. Selamat siang buat 6639. Siapa nih? Seandainya ketemu mantan saat ini kayaknya pengen ngerekam becana, astagfirullah. Diko manusia apa sih ngak? Nah pengen ngerekam. Siga sih ngak awainya ngerekamnya. Ih pala laur tahnuk ya mah. Ya Allah. Sing ditebihkan. Aduh ada Mama Caca juga. Halo selamat siang Mama Caca ya. Kemudian ada Dadan Japra. Aduh, bingung cenah jawabnya, takut salah empok cenah gitu teh. Ya ditanya mantan, iya kan ditakut ya, takut salah empok kan pala laur lamun salah empok mangke teh. Terancam urusan perut dan bawah perut lah gitu ya. Pokoknya mah jadi iya jadi membahayakan memang. Ada

Oke, Mirayanti ganti aja katanya lagunya kalau nggak ada. Okidoki. Iya, dari Putra RR, Tete semangatin katanya buat Mama Anira Zahra yang lagi menggosok baju, katanya mode rajinnya lagi keluar. Emang biasanya enggak gitu modenya? Mode malas gitu biasanya. Aduh, mode sekarang lagi mode rajin katanya Mama Anira Zahra. Iya, semungut ya. Papa cuaca panas begini gak gosok loh jagoan ini mah. Kang Ray kaos pagi. Naon sih Kang Ray, ulah nelpon atau udah mau tiasa diangkat nelpon karena nomor iya mah. Iya, Kang Ray teh lagi dengerin apa kepijit aja ini teh ya. Piraku lagi dengerin mengangge WA-nya. Oke lah, selamat pagi jelang siang saja buat Kang Ray Kaos ya, dan juga semuanya wargi Sukapura yang saat ini tengah setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Sampai pukul 11 wargi kita akan sama-sama terus dengerin lagu-lagu indie gitu ya.

Oke, okay, kalau sekarang hari Minggu dengerin lagu-lagu India di Radio Sukapura. Tapi kayaknya zaman dulu sebagian orang kayaknya kalau hari Minggu tuh ritualnya ya nungguin film India di TV, ya kan? Tahun 90-an atau awal 2000-an kayaknya minggu siang tuh waktu yang wajib gitu ya buat nonton film-film India di TV gitu. Ya, sampai rela nangis bareng sama keluarga di depan TV. Nonton Apsana Piarka. Nonton Man gitu kan. Nonton apalagi coba film-film pada saat itu. Ya, atau dulu tuh banyak yang namanya VCD, VCD bajakan. Ayo, siapa dulu yang suka beli VCD bajakan? Demi bisa nonton film India. Kan banyak ya, kalau dulu mah gitu, ya kan? Beli VCD bajakan, diputarnya di VCD player. Setelah itu ke DVD, DVD ya, berubah setelah VCD ada DVD. Terus yang diputarnya di DVD player. Ana masih punya loh sampai sekarang VCD sama DVD player, tapi emang nggak pernah dipakai, orang TV-nya juga nggak dipakai. Sekarang kayaknya masih berguna apa enggak ya? Tapi ya itu mau dibuang juga sayang kan, orang masih jalan, masih bisa dipakai gitu, cuma memang nggak dipakai. Ya dulu mah gitu kan, beli VCD atau DVD bajakan gitu ya, nonton berapa film gitu ya. Kalau sekarang ya gitu, kalau sekarang kan udah serba praktis ya, kita nonton ya udah buka YouTube atau buka Telegram atau buka ya internet, banyak banget gitu situs-situs yang menyediakan film-film gitu ya, film-film India. Kalau dulu karena belum ada internet, jadi kita teh mau tidak mau jadi TV junkie kadang-kadang ya. Jadi tahu banget nih nanti jam 11 misalnya saatnya tayang film India, nah kita tuh nungguin, bela-belain janjian sama orang tuh diundur gitu ya. Misalnya janjian besok ketemuan yuk jam 11. Jangan jam 11.

kadang-kadang ya dramatisasinya atau dengan adegan-adegan yang ikonik yang kalau misalnya dipikir suka nggak masuk akal sih gitu kan, seperti misalnya apa ya, ada karakternya atau tokohnya lari-lari atau nari di pegunungan es gitu di Swiss misalnya ya, tapi pakai baju perempuannya tipis gitu, pakai sari gitu. Kan gak masuk akal ya, di pegunungan es di Swiss gitu, terus dia nari-nari apa namanya, jijirilingan nari gitu, kan gak masuk akal ya sebetulnya ya. Atau apalagi coba yang khas dari film India, tiba-tiba hujan turun, begitu karakternya mulai galau atau mau nyanyi lagu sedih gitu, Baba Sehan atau gitu nyanyian nanti nyanyi tari bari Baba Sehan gitu. Terus ada juga biasanya adegan-adegan tari masal, tari rame-rame gitu. Terus orang-orang yang ada di sekitar tokoh itu yang aslinya orang asing atau pejalan kaki bisa langsung tahu koreografi tariannya dengan kompak gitu ya. Iya kan, kalau dipikir-pikir itu kayak gak masuk akal gitu adegan-adegan yang kayak gitu ya. Bener, bener gak sih? Kata Kang Ades, macan ate kaop ayah taman langsung nari jeng nyanyi cena gitu nya. Dan itu tuh jadi bikin lama tayangan film India tuh ya, bisa sampai 3 jam gitu, karena memang ada tarian dan nyanyinya gitu. Tapi memang sebagian orang bilang kalau film India tanpa tarian atau tanpa nyanyian itu katanya bagai sayur tanpa garam cina gitu. Aduh ya tuh kata Bebecit juga, hek lama cina film India mah kaberes nate. Iya, kalau film-film Hollywood gitu ya kan paling lama 2 jam lah ya, sekarang malah bisa lebih singkat lagi 1 jam setengah udah kelar gitu. Nah kalau film India tuh pasti di atas 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam gitu ya. Jadi kalau nonton di TV teh, aduh bener-bener weh. Harus menyiapkan waktu yang luar biasa gitu ya, waktu yang panjang gitu ya. Karena kalau ingkah juga kan mesti nungguan iklan lainnya. Dipikir-pikir kasihan ya yang bikin iklan ya, udah bikin susah-susah gitu. Penontonnya pas iklan malah kesempatan buat ninggalin pergi dari depan TV. Aduh, ada Mama Anira Zahra sekarang lagi setia dengerin, katanya kok Putra RR tahu aja lagi nggak gosok cina. Noong sih gak nama. Oke, dari Dadan Japra, adegan no bebas tangkep. Hah, apa sih bebas tangkep? No seru nama cina, apa sih? Apa? Istighfar woy.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan
2: Sage dengan SD Negeri Opat Karangnunggal, Sage dengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, baru saja kita nikmati lagu Idol He Muskil. Susah banget sih nyebutnya. Dinyanyikan sama Pritam dan Arijit Singh gitu, Warigi Sukapura ya. Ini Arijit Singh ini adalah salah seorang penyanyi India yang cukup populer pada saat sekarang ini gitu. Kalau zaman-zaman dulu kita punya Lata Mangeskar, ya, ada Udit Narayan gitu, ada Kumar Sanu, ada Sonu Nigam juga gitu ya. Nah, kita kalau nonton film India gitu ya, seringkali mengira bahwa yang nyanyi itu ya itu penyanyinya gitu. Kadang-kadang Ana juga terima WA nih, ada requestan lagu, teh mau lagu ini dong dari Shahrukh Khan katanya gitu. Mau lagu itu dong dari Kareena Kapoor katanya gitu. Mungkin memang mengiranya gitu ya, yang nyanyi beneran mereka karena di filmnya diperankan oleh mereka gitu. Padahal gitu kan, ini adalah fakta di balik layar film India. Mereka itu menggunakan playback singers ya, atau penyanyi ada penyanyi benerannya gitu. Jadi kalau si aktornya ini atau si aktrisnya ini hanya lip

apalagi tulisan India mah pan riringkelan begitu ya, kita nggak paham ya udahlah nonton aja gitu. Ya udah we nonton aja anu ditayangkeunana numerankeunana eta anu nyanyina ya meureun eta we gitu dalam pikiran penonton kebanyakan gitu ya. Kita mah menikmati mereka nari-nari, joget-joget gitu ya. Dan memang itu hal yang tidak terpisahkan ya dari film-film India. Kalau misalnya gak seneng, apa namanya, mengisahkan seneng banget gitu ya, itu lagunya pasti ceria yang joget-joget gitu. Nah kalau misalnya adegannya lagi sedih, nanti lagunya tuh sedihnya banget gitu ya, bikin kita jadi merenung. Meskipun mungkin kita gak ngerti juga bahasanya gak ngerti, tapi karena adegannya memang lagi sedih, terus lagu yang muncul ada lagu yang mendayu-dayu, akhirnya kita, oh iya mungkin ini lagu yang memang mengisahkan tentang patah hati misalnya gitu ya, tentang sakit hati atau segala macam gitu ya. Nah kalau wargi Sukapura lagi sedih nih, lagi sedih gitu ya, biasanya sukanya dengerin lagu India yang mana? Kalau dari filmnya sih kayaknya ya, kalau dari kita lihat dari filmnya, lagu Man itu tuh yang Hausian Our Gum itu, itu tuh menggambarkan kesedihan ya. Tapi Anu juga gak paham sih liriknya artinya apa. Iya. Tapi itu lagu itu kayaknya identik dengan kesedihan gitu. Secara alurnya pun memang menceritakan tentang kesedihan gitu kan. Man itu kan tentang laki-laki sama perempuan yang saling jatuh cinta pada perjumpaan pertama kayaknya gitu ya, kalau nggak salah ingat. Terus mereka janjian gitu untuk ketemu lagi, tapi si perempuannya ini ternyata nggak datang gitu. Sampai suatu hari akhirnya si tokoh cowoknya tahu bahwa si perempuan ini nggak nyamperin karena kecelakaan, terus patah kakinya apa gimana gitu ya, kehilangan kakinya kalau nggak salah ya. Soalnya film itu udah lama sekali saya tonton, di tahun 2000 pas perpisahan sama anak-anak sama teman-teman SMA gitu. Jadi dulu tuh saya dan teman-teman di kelas bahasa nih iya merayakan perpisahannya itu. Habis acara di sekolah, kita ngumpul di rumah salah seorang, di rumahnya Aitika Sundari yang ada di, yang tinggal di Cikeruh. Buat nonton film India bareng-bareng. Yang ditonton adalah film Man gitu ya. Jadi pas bubar itu semuanya pada berurai air mata, sedihnya double gitu kan. Sedihnya karena mau berpisah, besoknya udah enggak bakal ketemu lagi di sekolah, terus sama adegan sama alur cerita di film Man itu sendiri gitu. Kalau Pak Al, kalau aku mah cenah kalau sedih teh suka nyanyi Yayan Jatnika yang Lamunan. Daun kelapa nu oyag ketebak angin, cenah gitu. Oh iya, lebih cocok lagi pakai lagu Sunda sih ya. Karena kita orang Sunda gitu ya. Cocokna eta cenah Pak Al mah. Anda kalau lagi sedih lagu apa ya? Jarang sih saya kalau lagi sedih malah nggak dengerin lagu apa-apa. Tapi kalau lagi kalau lagi pusing, kalau lagi sebel, kalau lagi marah gitu, biasanya seneng dengerin lagu yang der-der-dor gitu ya, kayak lagunya House of Protection gitu, lagu-lagu cadas lah, lagunya Nirvana itu enak banget kalau didengerin pas lagi kita lagi kesel, lagi marah, lagi pengen pokoknya lagi pengen ngamuk banget gitu. Daripada ngamuk beneran udah mendengerin lagu itu sambil merem gitu, pakai headphone gitu ya, yang keluar ya suara-suaranya itulah. Lagu Nirvana gitu kan, lagunya Kurt Cobain gitu. Kalau sedih saya malah jarang sih dengan, kayaknya kalau sedih mendingan bobo aja lah gitu, atau jajan kalau lagi sedih mah biasanya enakannya gitu. Iya. Kalau di film India lagi sedih ya ini ya apa namanya,

lagi sedih ya nyanyi ya. Kalau di film India mah. Kata Pak A, kalau pagi-pagi wajib katanya dengerin lagu yang tarik. Biar cepil marurag cenah. Sampai segitunya.

Nah, kalau di adegan film-film biasanya tuh ya, kalau lagi ada adegan marah gitu kan, ada tokoh-tokoh atau ada karakter yang dibikin ada adegan mukulin samsak gitu untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau di film-film Korea ada juga tuh yang kalau lagi marah, lagi kesel, katanya ada tokoh lain yang ngajakin, "Ayo kita lari aja biar marahnya hilang," katanya gitu. Saya sih belum pernah nyoba ya, kalau lagi marah dibawa olahraga emang hilang gak sih marahnya, atau ya berkurang gitu ya, belum pernah nyoba sih. Tapi sejauh ini kalau lagi kesel, kalau lagi marah biasanya dengerin lagu-lagu yang cadas gitu ya, yang Nirvana gitu. Itu lumayan sih, lumayan ampuh buat apa ya namanya, untuk melampiaskan.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: apa iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Sarmat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Sarmat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Sarmat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Sarmat Putra. Sagedengeun toko Sarmat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Sarmat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya. FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu sadaya di mana wayana. Niat trek satya salawasna taeta. Kawih bubukana ge. Khusus ya malaguna ge. Nu lain hanya mendengarkan saja. Khusus kanggo istriku ada. Satya salawasna pokona arek non undut kalinduan gedag kaanginan tetak bahasa Sunda kan sekarang rese wilujeng siang sadayana. Alhamdulillah panginten duge kata Bu 13 sim goreng barisnya dengan wargi kaum dangu. Dina dinten Ahad kaping 30 Mei 2020 genep. Kawi-kawi Sunda panginten disiapkan usim kuring. Sambari ngobrol panginten biasa ngalangkungan chat WA di 08122282.

sawae kawina pop Sunda tanapi Jaipong dangdut tetapi nya mong eta pana nu bahasana bahasa Sunda nya siap kareng andi Alina Sugilar siap nyarengan wika tabu 17 wilujeng siang sedena.

Jam siang taparantos kawi wajibna sono pisan ka istriku ngono sabar eta sono anu ngawarea nuhun anu parantos berkomentar dina Facebookna oge nuhun sono pisan wilujeng siang kawin awal tadi urang wihan deui anu rek satia supados naon supados mantap gitu. Supados mantap ya niat rek satia salalamina orang absen heula ngawitan nya aya basna wejeng siang kawina Bang Bung Hideung diantos aya Ramon BRJ gas. Aye mamah jia ikum salam yang laguna tetangga kepo salam para jai terciseutin nohon mang sehat terus sama mang sebrang keluarga amin ya Allah ya Rabbal Alamin doana anu sami kanggo sadayana ya pangan

Ini Nuriati, waalaikumsalam, mau guna asis saliwat. Abi udah menyetel, mau tersawi ya semangat. Kan si Burgen udah siaran, tapi 11. Ujung siang Cerni, ya Kanggo Andi Dewo, Sampurasun, Amang, Rampes, Puhana, Ski, Maraos, Ninyu, Jas, Jus, Campuran, Kadu. Tambahan gula burum, cemilan, ubi celemu, ah salah ser, karena tikorona lagu bak jajeng cinta. Ki Ujang RH disesakin dua wajah camuilan. Itu sok nyian, pesanlah cina 30.000. Lain ceng teh menyian, Ki Andri khusus yang wing ceng gitu. Tara cetera jualan, disangnya jualan. Asli na cina menon, ingat ke masa lalu, ke SD cina ngadaran sate aci. Pangian kan di Andri, hari can init mah. Hari can init ke Bandung, pangian kan bejaan, kerek di etar, kerek di teang. Kan ulah diantarkan. Ki Ujang, dedeyan, disesakin dua. Itu kan temal buki, ceng teh Ujang. Dan ke Rorompok teh jam 12. Ada bawa kedua datang nanti. Iyap ceng teh dakur sorangan, lalu jomeng bal nge. Diantos, ayah jam 12, ceng teh daharin ayah sate aci dua doi. Ah, cina nunung wan di kamari nukie. Ingat bahula cina kerletik. Cuat camuye cemang guna cina mah. Osok jualan, unsok jualan, cina uing pesan cina 30.000 gitu. Lain jeng dia mah khusus nyun. Bekelen ka dia ke, nangke ceng temun eta memeh ka Bandung cina nyun, nah gitu eta.

banget semuanya krek. Kodel samburasun rampes kawinan mawar bodas sijeng siang kodel. Mawar bodasna yang jatikanya. Aya bani iban hadir emang andi lamun pice jeung nyicu yang osok unyan inyen tara osok. Lain unyan inyen deui. Ya. Kadang sok bari paseha gitu pice nanti. Kadang sok bari dihalangan gini ya. Dihalangan kulungun ngegeblek gitu layar nanti. Kadang sok gitu we. Seru-seruan karena ke pice ya. Cesuti, waalaikumsalam Andi yang laguna Darso dina amparan saja ada di antas laguna mohon siap. Dina amparan saja ada anak di antasnya. Takang oka, iya. Istriku nyicuyang nyalira tah gera Bandungan kawih nanti. Baik-baik di sana ya. Kerjanya lumayan panjang, duit kata bu 17. Doakan sing lancar sehat. Adi Dewo gaskan atuh sok bisa eno pesan mah gampang dari ibu negara anu sok nyieun mah tapi pa eno moal bisa bakal ulin ka kidul. Oh. Isuk larek sok orang kontak. Ya nyangakeun istriku tah moal.

Ya satia salalamina, tak eta poin penting nama gitu nya. Sanes kitu bani iban, nah eta poin penting namanya. Atas segalanya, pokoknya kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas segalanya gitu. Cing, ketika anda kontakan jeung pasangan gitu, mendingan video call atau mendingan panggilan biasa atau mendingan chat? Anu pa jauhnya ya, LDR-an. Anu lagi LDR-an. Mendingan video call atau panggilan biasa atau chatan? Mangga digas ke. Reksetnya salawasna pokoknya. Poin pentingnya itu. Abaikan kata meskipun lo benu datang kayak nggak goda, tuh ya teman teka asup. Teka asup itu mah. Sekarang kayak lagu. Postingan Facebook Cayupi Wilujeng siang digas. Anwar Wasia siap gasken. Majem Ateji hadir gasken. Epi Wijayanti siap gasken. Nuri gas siap nyimak. Raisa Ajmi nyimak. Susi Maman Anissa digas. Jamil Alparija arek pisan bagus. Bagus dong.

Happy Wijayanti kawino yong jang spesial kanggo si Cikal. Gaskeun bari beberod nyesok wejeng siang nya Happy Wijayanti. Biasa galunggung wejeng siang galunggung laguna tepung munggaran aya salam sadayana baraya Radio Sukapura nu aya di mana salam tisim kuring orang galunggung. Orang galunggung Cipanas wejeng siangnya. Tepung munggaranakeun ke diantos.

Ma'ajam hadir gas. Teh Uci cetan aja aku mama. Jadi lebih kena nyaman cetan. Untuk Ma'ajam, untuk yang lain anu kangen usane coba. Mendingan chat sama pasangan udah jauh ya. Mendingan chat, mendingan panggilan biasa, mendingan video call. Pilih coba. Nu paling nyaman, nu paling apa? Nu paling betah gitu. Mana gitu. Kalau SIM kuning kombinasi tiga-tiganya sih. Chat, oke. Panggilan, hayu. Video call, komo gitu ya kan. Dengan lamun panggilan, panggilan telepon gitu. Kan sok lama. Kayak 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tamu nu silalah teuing ujung-ujungna sok pasea teuing kunaon heran. Heran eta can bisa dileungitkeun. Lamun langsung ngobrol lila. Nggak sengaja bro berjam-jam gitu, ujungnya tuh suka ayo nang sofa sehat gitu, itu keharti dah. Jangan anggar penyebab nanti SIM kuring itu sok salah ucap, sok salah ucap letuk, ngeng gitu. Tapi nggak lama, selama baikan doi gitu, itu seru nanti. Seru romantika seperti itu ya. Karena gak usah ini kan, kita ketakdiran, ketakdirkanannya seperti itu. Katakdirkan. Bani Iban, lamun dibedakan antara mending teleponan daripada pice, mati sanggup kamu. Mun pice mah suara culika kamu, ang. Mun lila pice itu saya ngomong, mana ninggal. Non, mata gitu nya. Nyau ingin tidak tak gitu. Mana tau nak gitu. Mana tau Bani, lu ingin tidak gitu. Acus, gesiaran dewa, nyate dong. Uing gue nyate olangan kasak kusuk di dapur tapi sukses. Ges ngena dewa, iya waduh. Jika nu resep ima kana pa sehat rek gitu aja siling segilar ya. Anya embung atuh saya nu hayang pa sehat. Ngan sok katakdirkeun. Ngaranana romantika satu hubungan gitu nya. Sok aya kadang tina.

Di tengah-tengah perjalanan ayah pasnya nyemenan wajar. Wajar kan itu karena romantika suatu hubungan, romantika kehidupan. Justru lah muntaya kita kan taya inan salah satu rukun sonona kan itu. Iya kan? Dah cus itu romantis, gitu. Jadi terapa saya monoton dah cus. Monoton dah cus. Akeo CMC Cibeber gas sejeng siang akeo. Acus aipok teh takdir wayo dah takdir. Dah mati dek takdir kena moal. Moal kudu pasea. Moal kudu at pareraya omong, moal kudu beda pendapat. Takdir. Nyayangnya. Majia mending cetan mang, hoyong romantis teh bebas, nelpon masa isin. Tapi caroge masa kayang pice. Nyalayan anda salah kieu. Cing sok. Yang apa tahun video call gitu pasangan gitu kuma eta bani ada cing sok cenah ninggal asa kitu tara cing sok yang apa dah cus mau bisa ngalah kon aja dah saima tara pernah picenya aja sonya teramai aja Terame acus. Sing yang apal gitu menuna, menu obrolan anak ketika picean majia. Atana pisan pa jauh teh. Ramon BRJ video call ang urang mah soana I video call mah sakrada naik sebirahit. Ngora kitu. Iya masa orang anak gitu ya. Majam. Teleponan biasa amang. Soalnya bisa sambil barang damel. Hega penatnya diselapkan dina tudung. Oh gitu konsepnya ya. Jadi jong-jong. Jong-jong barang damel sambil ngobrol. Gitu ya.

Api Maulana gaskeun, kuncen legok gombong gaskeun. Mata Andi gaskeun, Cijagra sehari mangu digoyang. Siti Wayuni gaskeun mah. Ceyupi aja gas, udahnya so. Anu komentar biasa. Ma Andri, mending video call abi mah. Lamun cetan masuk dordar ujung nate nutu sapire tetuk. Ayo sim guring, maju dulu lamun nelepon. Lamun nelepon sok ayah ujungna dordar teh. Iya malah mencetannya ujung-ujung dordar. Rupa-rupanya. Kan ada itu makan carita. Acus kacipta pice cek jika nanti ini menuju datang bulan. Oh nyanya cing sok ningali. Tepat saya aman. Di video ke air resep. Ting acus. Tapi hati itu wadah cing sok ke video. Oh, rawa jika. Salamina. Pohara kesenandar. Kecip tapi cecek jika. Aja ini menuju datang bulan. Onyanya cing sok nih kali. Pohara kesenandar. Lestari Ari Abi mah mending panggilan biasa hungku. Mun PC mah tara pede mah. Sakalian PC tesok nemong gentarang hungku. Padahal rumah tangga 14 tahun aneh dah Abi mah ka Abi teh mah. Mah gitu pedenya. Pada tesok lagi serangan. Pada tete salaki, bukan orang lain. Ya, rumah tangga 14 tahun, video call jelak guru meninggal gentara. Jangan, kewe jen hari ui. Hari ui jong-jong. Terni, Abi mau ngaldinten ke pice. Tapi tarang ngebahas nu aneh-aneh, dasar ku budak wae. Kadang menjeng Abi pasti ngebahas wae hayam. Pasti ngebahas wae hayam, jeng ayeuna mah gaduh pelakan sayur. Pasti nu ditaruskeun teh geus kumaha pepelakan gitu paling mang, tar aneh-aneh. Atuh matak naon ciptakeun nu aneh.

bisi teu kuat atuh mang, ari ngabahas nu aneh-aneh mah. Nya eta mah resiko. Majia, abi emang pamina telepon mah ujungna teh sok pasea. Naon nyambet bisa kitu? Ujung itu sok ayam non ayah sesi paseaan teu ka arti. Siti siap gaskeun, Nia Kurniasi siap tapi bebenah bobo lohor eneh ge. Dadan encing acoela gaskeun. Acus lagu janji kamari oke, tapi engkenya enem orang adan lohor lah kedap deui tara lohor. Makaila, waalaikumsalam nama hadir. Mening chat mang, abi mah bongan PC mah song minta nu aneh-aneh. Heukeun bae teu kan salaki. Mun batur ulah. Keun kan suamimu. Itu rumah tangga udah berapa tahun? Ulah kawasa dari Lestari. Rumah tangga 14 tahun pas bicara tarang aja ditinggalin.

margi tos waktu senadon lohor. Edah suedah ayo mohon ujung siang. Edah. No komentar di Facebook teh. Atasnya. Kalau Mama Kaila. Maka 7 tahun amang rumah tangga da anger nya asa arisin cenah abdi teh. Selamat menjalani ibadah luhur nya. Sudah saatnya azan duhur sekarang. Semoga ibadah salat yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 98,9 Sukabura FM.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura
2: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
3: Tempat belajar hari ini.
2: Sukses di masa depan.
3: Sukses di masa depan.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Siang, siang, kawin-kawin ta ya asi saliwat. Itu masih kena raya? Araya kena hei, iya pernah ngobrol deh.

nggak ngobrol di itu. Teleponan nomor tak jadi pas saya. Mana iya, mana nu bade ngabaturan ngobrol, teh nu ngabaturan ngobrol biasa, kene kami ngobrol sorangan, biasa. Biasa ngobrol sorangan.

Kene satia teh anu komen na Facebook aya Diana Januarianti gaskeun Mang. Oke. Okay. Kang Oded gaskeun, Norman kamari gaskeun sakalian komporna bagus. Putri Cika siap gaskeun. Asep ados kala ya beku gandeng unya ketang deket teteh mah. Deket beku. Kodel masih setia noho Jack Swebu Araya Araya Araya bagus Web di Jambi Wilujeng siang ya Kanggo Swab tay oke ayo nu pa jauh tuh jeng ma atau jeng bapak atau mak jeng bapana nges meninggal gitu nges meninggalkan kita semua gitu. Ini mah kalau misalnya tiba-tiba ayak mak jeng bapak diharapun anjun ayuna ya rek ngomong naon ya anu pa jauh jeng mak jeng abah. Atau yang udah ninggalin pergi gitu. Ya mah ketika tiba-tiba ayah hareupeun urang gitu. Mak jeng abah. Nah, rek ngomong naon gitu. Sama jeng abah. CR nih atau lagu namang sami-sami. Masih saluatnya. Yeah. Ayah oke okay, siap. Majia nupis laguna. Laguna itu mana? Tetangga kepo siap. 8082 Wijeng Siang Wani gaskeun gas. Adi Dewo tradisi Delmur mah kieu ngahiji jeung ibu-ibu kana metis jeung ngarujak jeruk bali diberok eg cengek genot 10. Watas ranyai mun-munan sejijika anjir. Wat milu pang mulaskeun uing. Asli nasihat langsung kontak kana beuteung milu mules. Wijeng Siang Andre. Asli dan si otranyai ya, milu mules uing ya. Sok, ayo mending ngalakon itu tuh ya. Anu pa jauh jeng, majeng bapak. Tiba-tiba ayah diharapun rek ngomong naon. Sok ayah tuh orang sarai ya tuh. Ada apa jauh, ada apa jauh mau pulang.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Siang. Sekiatunuh. Begadang lah jomeng ba tidur nembe ke setengah tilu buat pohara di jam 11. Di bejaan kisuef kepada Liga Champion cina final ditungguan jam 11 sudah resep. Tapi kadu penalti yang tadi nama gak jogengin Arsenal, ngedukung Arsenal. Pek tenangan terakhir nak kalah tu asu penalti. Jadi PSG nu menang deui. Berarti berturut-turut tahun 2025 kan PSG, 2026 PSG deui wae. Hebat. Padahal Arsenal udah unggul duluan. Gagal, soalnya ngedukung Arsenal adalah. Tadi nama siang teh sugana jadi rekor kemenangan pertama kan belum pernah menang ya. Wih, lujeng siang Sueb, bingung, wih ngorek ngomong naon, kakolot, salah wih di dia bisa dihitung, mang, seberapa kali nelpon tebuanku jarang, nak, wih nelpon kakolot, paling ngabaran temurek balik ke puasa, ulah gitu Sueb, hari mengpeng kene ayah, mengpeng ayah kene gitu, makna mengpeng ayah kene kolot, nak, ngabaran seminggu sekali mah. Ngomong ke naon we gitu ngabaran nama paya urang mah gitu sehat abi teh piduana timah sing lancar dagangna sing sehat sing pejauh kan ulah sampaikeun kawat bubulanan murek balik cenah karek ngabaran puasa ulah gitu jadi nah hati leutikna mah da kolot teh bakal sono Sueb. Dina hati leutikna mah sono kanu jadi anak matak ulah non ulah wat dietakeun ulah diabaikeun mumpung aya kene kolotna engke mah mun seueuh karek karasa kaduhung gitu kaduhung urang tara ngahubungi kolot bareto aya nu sok mangpaatkeun mumpung aya kene kolotna hubungi ku urang. Punten lain mapatahan namanya. Lain mapatahan ka Sueb ngingetan. Mengpeng aya keneh kolot urang. Tak kitu Sueb. Mengpeng aya keneh kolot urang. Nah. Sok urangnya komunikasi malah saminggu sakali wajar gitu. Nanyakeun usum naon gitu di lembur mah usum naon mah sehat mah butuh duit teh gitu ya ku abi dikirim ya ataheun sakolot tapi ya kolot nu moal jarang gitu anu ngarepkeun pamere ti budak komo apaleun budakna anu masih kene ngarintis anu masih kene karek aya basa cukup keur dirina. Kolot moal ieu moal menta. Menta kurang manfaatkeun mumpung aya keneh aya. Telepon bere kabar ku urang ameh reug-reugeun. Moal bodas kawin nyangakeun.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.
5: Ilujeng siang wargi orang tosan ah kode lah turun sami-sami Soeb oh sok kabaran mang peda jarang hungkul duka kunaon da mang tiba laki nanti uing mah ketain meniatan kabaran atuh teu bisa saminggu sakali atau dua minggu sakali kabaran tenanaon coronanya mah da mang abi alhamdulillah sehat pidu anak tak itu. Ari bakal unggah bulan oke sok dikirim, gede, alus gitu. Kan kada bisi kolot, mah bisi tercukupku, non tercukupku materi ti urang. Komunikasi lah, mesti pun emang gus jadi kebiasaan. Gus dibahula aja kia sok anu robah gitu, niatkan robah. Saeutik-saeutik ki, gitu nya, sabulan sekali, gitu nya. Gitunya, CM-nya, aturnulah, sim kering pamit. Ya, apetun kasuhun. Kita abu 14 orang sesarangan deh. Ujang siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
3: ayo nama salah obat toko mebel teh Eden. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakin yang daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tu nata tepanon tu atau satu kerana jeng jeng kol aing awas mah.
1: Lain panon wahai di lain ke rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana?
1: Ya hiji itu cik atau mana tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih kuat deui akang geura sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

kurang lebih 40 menitan lah. Sekarang kita udah on lagi untuk mematangkan lagi. Karena kemarin kan suka ada error. Cobian di etakan di sistem komputer lah gitu ya. Selamat sore. Kita ini lagi deh, ada dangdutan lagi sampai dengan pukul 15. Monggo 0812 228101.

Ada Basna, Ujung Santen, Matnu, Taikum Salam, Matsuri, Soeb, Barum tadi streaming temang, enak mata hidup lagi. Kan ngajak di Paruman. CRN Ruriati masih hadir, Nohon, Maidan hadir, gaskan luka yang parah. Kan kelah, lalaguan masa ayah nahulah nyak.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ayo nama asalobah toko mebel teh Eden. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nadakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

Tadi yang minta luka yang parahnya gak kenta. Wildan hadir, Majem hadir, Mion, Wing, Ayah, Bima offline, Nabete, Sugan, Mual, Ayah, Kangen, Wing, Ayang meluk, Amang. Iya, itu ke dia. Wah perkara kadu tiis, kena teh gegabah, teh hidup kena nyebutkan kadu kami tiis. Oke, kita buktikan beberapa bulan lagi ya. Yang jadi buah kabeh namanya hurin. Marukuma kadu si palem atau palem pokoknya mah. Adi Dewa ayo ngidul. Biasa ke basisir pantai benyokan bocil yang ningali sunset. Jadi pira yang murak timbal ngadon buat ramah esok gaskan lah. Yang nges nyalse. Ngesrineh jeng loba duit uing lah. Maido siap nyimak sampai malam dan japrata gening hirup deui radio. Tadi mah ya gangguan. Maida non laguna sami-sami. Ya, mangga ukur lagu malah ayah ulah teh menta duit.

Ari dewa ka de pirak teu inget sapotong sasagan ka di sipelem jage tukeran jeung heuy giung. Kakara geus gede cingir. Banut kade kaduna karek sagede cingir. Mion aituna eksel kene mang sadahan mejeng wing can ngasaan beri ceki totom matu molotok semua haseum yang pembuktian ya. Tinggal datang ayalah rambutan mah. Cadangan si kakak neja. Kadu ya cadangan si kakak. Daging sapi cadangan si kakak neja. Pokoknya keras si kakak. Saya minggu depan pulang. Gitu. Ayalah rambutan sangkalian. Kita langsung aminnya. Tegat lapar. Bang Wana, waalaikumsalam, selamat sore. Kita tunggu adzan asarnya. Jam 15 lebih 08 menit untuk adzan asar sore hari ini. Selamat melaksanakan buat sholat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Kurnaon ceuk? Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih?
5: Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu
1: mana
0: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
1: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
0: atuh urang edit
1: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

Jam 16 lebih 11 menit. Ayo. Arek kene, orang dedang dutan lagi. Dadang dutan lagi, ayo.

ini untuk para alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Ranca Petir. Pokoknya yang merasa pernah ruku, pernah sujud, pernah wudu, pernah sholat gitu ya. Masjid Nurul Huda memanggil Anda-Anda semuanya. Mohon bantuan, mulai besok kita akan melakukan pembongkaran. Pembongkaran atap gitu, ngebongkar sehunan, mau diganti. Jadi untuk alumni yang kebetulan besok lagi nyalse, lagi nyantai, sahwe di mana wae gitu. Di Cilangkap sih kebanyakan, Cilangkap, Cibatu, Bujo, Ustaz Hilman. Terus siapa lagi ya? Ah, pokoknya mah alumni ya, di Cibatu, Cinta Bodas, banyak ya. Di mana-mana lah yang pernah sholat. Yang pernah ruku dan sujud gitu ya di Masjid Nurul Huda Ranca Petir. Hari ini ya, hari ini besok Masjid Nurul Huda memanggil Anda untuk dibantu. Mohon bantuannya untuk ngebongkar atapnya gitu ya. Besok dimulai insyaallah, bismillah gitu ya. Pada dicor gitu. Makanya untuk para alumni yang kebetulan lagi nyalsen, ke kemana-mana, sehat gitu. Ayo orang gabung, orang gotong royong. Dina dinten enjing. Orang gotong royong ngebongkar itu, ngebongkar atap masjid. Bila kita masih bisa. Oke mas bro, mas bro, mbak bro. Barangkali Bujo lagi denger, Bujo, terus siapa lagi? Keluarga dirinya tuh di Cilangkap banyak nih. Alumni Nurul Huda Wungkul tadi. Sampalan Gintung. Karena cinta tak seira. Besoknya diantos di Ranca Petir. Ukeun sumbangsi tanagana gitu. Anu nyalse bari sehat. Walau kita Adin Uye hadir, sama sore Din, cager Din, Uye ngalain Udin, ya gitu. Paduli ngalain Aceng, ya. Dan Jabra masih setia laguna Beban Kasih Asmara. Tong mau kudu make kasih Beban Asmara, betul gitu.

0: bukan sekadar cinta.
1: Selamat sore Bang Mana. Pertanyaan yang bentar lagu ya tuh Bang Mana belah. Nyakin tak, kalau Mang Manap lagunya Selamat Sore Mang Manap. Arek Milon isu ngebongkar masjid dan cepetir Mang Manap. Selamat sore Ling Ling, selamat sore Susi hadir, Andi Dewon, Niis di DG Anger, Bari Sukapura. Ya, Bari Sukapuraan helok sambil ningali besisi basisir. Iya, asa di pantai yang di laguan reggae setipan lagu santai. Di mana ya Andri ya? Eh, yang wing nongkrongnya pas sore di pantai apa di betah ya? Nongkrong, kopi hidung. Ayo gini, anu sisi pantai pisan, tempat ngopi itu di bulah mana ya? Tanya, anu apa itu? Yang nyobaan tapi yang pas sore gitu, mulang ya, atau nginep. Badai yang nginep ya. Jadi itu ya astas asar ya, kayaknya jam 4 gitu. Di bulan mana itu nyandri, ampal tuh nri. Nah ya ayun-ayunan yang pernah ada. Ayah nu ngaplon na Facebook, nganduka di bulan mana itu posisina. Eta nanti dina kesiku itu mah yang kawas di Bali. Kape nanti gitu. Betah itu nongkrong pas sore ngopi, udut. Yang jeng nyicu yang Bali kayaknya segitu mah. Terek monok-monok. Monok yang... Bade betah. Papa geran ri di dieu mana dipasang rahan berenan. Sok papa ayeuna. Adin oye ayong lagu ieu Mang Jeng. Jenengna bebelok kukanana mewakili kriteria uing kejam emang. Mun keur mayor hungkul. Kana kitu ya.

Andi dewa mesendang kerta ya gere kaditu pugu di papa ya gere sok papa ya. Engke fotonya kirim ke ningali. Di belah mana asup. Nada pernah ya nung upload di pos. Nanan di na Facebook. Anu tempat diukna di na kusik tuh gitu. Saung lalu tik jika asana gitu. Betah badena. Selamat sore Din, tanyakan lagu Nadi.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukapura FM.

Kopi pahit teh ya, itu mang mana? Mantap. Umi Bulut, nembe sempat ngawea, mohon sok tersawiyo. Adin Uye, non laguna sing sehat terus, pokoknya mami. Adi Dewo, bula sinang kertas cek udah akma, tuh kangen mes Pemda. Nyanya? Oh, berarti mana nak ya deh, ay mangani masih asa jika di itu, asa jika di Pasanggrahan. Tinggal struktur gitu teh. Ya. Sana ngemplong ada tetangkalan, kalau di belakang Mas Pemda kan ada tetangkalan, ada pohon. Lah, kene papai ya sekarang nyari lah, kayak di mana kita akur. Akur melong laut. Yeah. Karena kayak kami mah jeung nyicuyang geus nyase. Abu burit betah. Si kopi di bala-balaan ang, moal mawaka sek ngeusan kamina. Abang Manap semoga abang sehat selalu. Amin. Amin biduanannya sing jag-jag terus. Adin Uye di Batu Hiu, mang siang ngopi sore-sore sisi laut. Buh, indah hunya. Ayolah. Di Batu Hiu, yang jauh capek. Capek tuh, Din. Kurang ngadon ngopi, balik deh, wanya. Tega bayang ngopi balik deui. Penting pahit kopinya. Tapi tenang. Asal awakna cageur gitu. Awak cageur jag-jag ge ya, loba

Den uye amang mah hampir nu hayang ka laut tapi sieun wae laut karena jali kan hek ngeum di imah. Tumaruk teh. Lain sieun nu jauh. Jauh lah. Kene deket we. Pokan asal merasakan suasana pantai gitu. Beri ngopi. Pas sore melongkeun lautnya. Beri pecepang-cepang panangan eta din. Ah, cager din. Paling enak nyebut gitu. Paling enak nyebut gitu ta. Eh, ke mana din? Betah ngopi beri udud deh.

Asli indah siamang, komotos maghrib ngansok ayah bencong rudet tante. Wing sekarang leweh di deketan bencong tesin di kerepus. Nyir harga diri siamurag. Harga diri siamurag di deketan bencong yo. Kadu isinya bak imbit. Leh ngukur ngobrol tu bapa iya nyasar ya, nyasar ping ping nyasar kumaha. Dan ya perangkat emang di laut nol buaya. Oh, wow, buaya mah. Ayah oke okay, iya bencong gitu. Untuk si Adin cager di. Ngesan din lah, burit din ya. Cager din. Cager dong ceng, aing ngelain Udin. Paduli, aing ngelain Aceng. Meje bang ceng. Nyanyi din. Asa ngobrol perwis jelma di leweng ho. Lalapkan bencong kalau lo gitu mau mana udah jelema. Jangan. Udah pamit ya, sini sasa biasa libur rebo, Rabu kita bersama lagi. Satu karasa, sakamari gitu ya, orang rebo. Ayo dong ngeser kerbo deh. Idul adanya rebo kemari. Ini sih buruk kisah libur deh Senin Selasa. Rebo kita masuk lagi ya. Terima kasih ya Apunten Kasuhun, selamat sore ya, semoga kita selalu sehat walafiat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh setukeran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae deui aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Iceng?
1: Iya, ger Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra.

0: pagedengen toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu nata teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

At orang di jauhi ah salena bagi siapa lagi mana ena. Kata bang dia. Kata bang dia sarang singkuring di acara beri jauhi di edisi dinten minggu ya tanya tanggal apa itu? Tanggal silu hiji. Ini tanggal hiji. Kasana wargi Sukabana di mana ayana? Ayo ah sesarangan deh sarang pribados orang apa berahmanahnya? Orang nyingkirkan karung sing kapusing dina anu keur orang loba karung sing kapusing nya mikiran naon atuh loba pikiran di dunia mah di tempat kesenangan nya.

aturan bilujungnya ke orang Cikadu, Cikadu Ciawitari, Bantar Kalong. Karena tadi parantos dihibur, kusim kuring kali rombongan. Dina acara pernikahan. Pernikahan Bapak. Dina mina. Perangnya ke Kang Awan, bilujungnya Kang Awan kali Ibu Betty. Aturan bilujungnya, anu ayah di Ciawitari, komplek Pasayat.

0: tu kemana?
1: Dialah yang kuasa segala-galanya.
0: Mending mana? Jadi duda ditinggal mati atau ditinggal selingkuh? Cerai selingkuh kayaknya. Asa mending ditinggal matinya. Teka ciri deui, teka ciri, teka pelong kan orang lamun jadi duda papisah gara-gara pamajikan selingkuh mana papanggih asa najis kieu hangeut kieu nya kadang-kadang meureun kieu teh mah hayu kulimasan pernah kieu pasan roh kan jadi haja-haja gok ka di pasar wae mah pelong-pelong mak kana angan na bere nya tap kana walu siom peluwor beda getarannya di bae ngasih kakehel di Cikurubuk pantesnya ada di pasar kalau rame der rame zaman ini malah bak kamera wah namanya di sosial jadi viral nene amit-amitnya amit-amit jabang bayi dari godaan setan. Ya barangkali ada yang mau ikutan gabung di acara ini. Oh sudah banyak ya, tenang aja ya. Sudah banyak WA yang masuk di sini. Urang pilih mana anu pernah aya rokok urang heulakeun. Di mana anu pernah bawa kagekser urang heulakeun macana. Bohong getang. Bohong getang simkuring ieu terkenal lukasanya genep 43 Wilujeng. Assalamualaikum salam Wilujeng ka abdi nu ngedi hoyong request lagu lah teh Haji Roma Irama anu judulna Bebas. Bebas aku bebas dikirim biasa ah buat Bapak Kos. Sarang Mama Dipa di Ciceuri. Kawang-kawang ade sayur jongi sarang di isohna ada isi bencoy spesial nama biasa kalau ada aku be sarang putri bungsuna spesial kang oka kang apin we kiriman dari nenek dua cucu anu

Lagu bebas di Om Aceh itu ayah di kampung gue katanya. Ayah oke di Ipeng, di Iwaka bebasnya. Gue rasa iya bebasnya kan. Bebas. Kalau ayah di diamannya apa menina HP Palawar ini mah ayah sih kan. Bebas aku bebas gitu. Terang gak bikin judulnya. Kan di diamannya ayah tuh. Ayah ke, iya judulnya bebas di Iwaka. Ah, itu ayah dirinya. Kusim gue ini diketik Om Mana tuh biji itu ayah. Berarti itu ayah. Apa tanya? Ini ke lagu bebas. Kau kan nenek dua cucu. Ayah Mama Robi itu jongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jongnya. Tepang lagi di udara. Iya, biasa. Nimbrung, nimbrung lagi. Ayong, yuk, hiburan. Hiburan meninginnya, iya gitu hiburan. Ukur lagu nak biasa ah. Cinan Bana ini bikin tuh nama Kang Oka Sadena pendengar setia. Utamina biasa buat awelah colang dianto selagu naturnun siap. Cinan Bana, Omah Robi, Bilu Jangwangi, sarang apa nak? Wah sehat apa nak?

Kembali ada 0778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga pada menurut lagu. Lagu nate Begadang Dua. Biasa lah, salam namanya Kang Oka Ium, Wanu, Kang Oka De Dia, Anu A, ya di Mah Panjang. Sehilap Kang Oka Kang Ade Akub, Bunda Dewina, sarang putri bungsu, nawe biasanya. Hantai hilap, oke, kanggo ka wa ade sayur, sarang wa esohna. Anu ayah di Cibencoy, pokoknya spesial nama biasa ya, kanggo ka ang apinwe, anu nuju siaran, di Bapak Engkos, sarang Mama Dipa, anu ayah di Ciceri, hatur nuhun, abin. Jantos Laguna, Begadang Dua, siap.

0: putriku yang
1: dadang japrau lejang wingi dan hampurannya dadang sadiakeun dahareun ka abdi teh geus keprak-keprak lauk jaer digoreng dawegan pangalakeun amayatak sangu geus meunang ngawadahan abdi teh kaliwat abdi teh nyimpang deui hampura adanya ayang jeung silat teh ngaliwat jeung abdi hampura dan celah kapan-kapan dikasih tahu dan malam Kang Apin hadir minta lagunya Kitan biasa dari Adela. Salam lah buat semuanya aja spesial buat Apin lah. Jen naon cen gawe, oke. Oke teh naon cen gawe gitu, oke. Pemajikan salingkuh mah sana salingkuhan diwe can wat egang mah ada bener. Ayo masih kena payu mah, yang diangkat. Tapi itu sering kandai.

Makanya nitip lah, saya itu kalau nenek dua cucu gitu ya. Bukan selapat mas. Nitip di gentos aku nitip, atau setanya. Nah, lanjut ke dah. Tuh, ini udah menuh kacur, kayak adanya. Ya, mulai pinuh. Pinuh. Lagu mana nitip ya, artinya atas lah, pas diputar, artinya lagu mana nitip namanya. Ada ya Kang Mumu, kamana wae Kang Mumu, asal beul-beul batur, kamari nyeak wae, nyebrung kaki dulu kan, nyebrung jadi Kang Abas. Assalamualaikum, kesalah Mang Afin, kurang kan lagu lah, lagu nanti bunga serap malam, anu gitu, gini-gini, gitu nama kawa, yowe, Kak Sadayana lah, pendengar suka pura. Singkat nama kitu nya si Kang Mumu, si Raja Kain, si Raja Koko, anu aya di Cikukulu Kolot. Rejongnya Kang Mumu kali keluarga, semoga pada sehat semuanya.

Lanjut ke WA yang berikutnya ada 525 Wiljongi 525. Assalamualaikum, salam kapin punten lah. Si Bunda Dewi biasa hayang dipang muterkeun lagu janda. Nah, lagu nanti. Janda so, gitu. Dikirim kirim biasa kamu ke ayah aku be anu teh hilap. Kang Kang Apinnya, hatur nuhun. Wassalam putri bungsu pada aku bedanya. Wiljongi putri bungsu. Pada aku, kali keluarga sadayananya. Laguna yang janda sana. Tahan janda teh. Iya, selagu hungkul sana judulnya janda. Nama Maduda, nama janda. Mau janda ketemu Duda?

Suaranya janda. Orang tinggal di ayah janda gitu. Daya ayah kayak jandaku Imam Asarifin. Galanya jandaku Yos, ayah kayak jandaku tuh.

Aduh kayak kentang kayak janda Tirena intinya. Pokoknya judulnya janda Tirena. Kembali ke laptop ada Ape. Selamat malam Ape. Assalamualaikum, wassalam Kak Apin. Biasa ngintun salam ah Kang Okasadayana nya. Salam kenal di Kang Okasadayana. Pen lama dan pen baru ya. Ayong Laguna 37B. Oh siap. Buncelik, bolotot, buncintreng, belenong ya gitu.

Kak Ade Akub, bilinyongnya Kak Ade Akub. Assalamualaikum, salam Kapin. Damang, alhamdulillah banyak. Nuhun ah, apa minta bang mah sehat, alhamdulillah. Eh biasa Kapin ah, hoyong, ya, hoyong kena daging. Wah, ayahnya, oh, ayahnya ayah, mana ayah waktu bahan gue yang daging kurban. Yang hoyong atau tadi atau sana. Karena puterin lagunya Kapin, lagu nate album Roma Irama anu judul nate. Nanti teh ngemutan kanu sok lari pagi, oh iya ulama laung bisa katengar kereta api gitu ya. Ngemutan kanu sok lari pagi nanya, oh, jadi judul lagu nanti lari paginya, oh siap ulama ka lari sebelum sholat subuh, betul sekali, hehe. Lagu dikirim biasa buat bapak engkosnya ade sayur dan istri di Burujul. Ah, lagu buat Ium, Dede Neni, Aoka Isum, Bapak Muhdi, Bapak Asta, Bapak Nana, Aoka Bapak Nana Ungu, kirinya Kak Ujang Rusian, Ujang Rustan, Ujang Rustan ya, Ujang Ruslan, dan Bapak Karjan di Ciorai, Ujang Wengi, Ciorai Leweng. Oh Karjan, Hansip, oke sambil Yongi. Lagu buat Ibu Cicih, Ibu Enton, Ibu Ruk, Ruk Wimin, Ibu Ruk, Ruk. Oka Wiwin, Oka Bapak Engkos, Engkus Yongi, Bos Sapi, Pangkus, Bos Sapinya. Dari Sinang Jaya, Singa Yuda, Ci Hegar, Simpang. Juga buat Bapak Adar, ya. Bapak Ahai. Buat Lilis, buat Kaena, buat Ibu Opit di Silah, oke sami ujungi Bapak Juhana dan Mas Kotokna tegak kantun, Mas Kotok Korotok. Buat Ibu Ninis, Bapak Lili, oke anu di Ciberem ujungi anu di jajar ikan, oh di jajan ikan gitunya. Buat Bapak Unan ujungi Ibu Oon di Menol ujungi. Tebong Jaya, Menol Tebong Jaya. Khusus biasa lagu buat istriku tercinta, Mama Dedeo. Mama Dedeo. Putri Bungsu, yongnya kumah, kasadainanya. Turun.

khusus lagu buat istriku tercinta Mama Dedeo ya, dan putri bungsuku di rumah. Oke, makasih buat Kang Ade Akub ya. Masih aja karena bedul panjangnya sih koran. Mama Dede putri bungsuku di rumah buat anak cucu mantu di Ranca Petir dan di beri Jongi sehat selalu buat semuanya. Puterin lagunya Kang Abin. Nuhun wassalam Kang Ade Akub Sumarnatea calon kepala desa Simpa. Tuh elinga SMS-nya panjang lah. Ayo mau diduitkan mah kudu mah 2 jutaan. Ah cukup daging kurban we. Jadi jarum coklat. Lu jawab ya. Nuhunnya Kang Ade. Ale mah ibu gam aja kita. Ade pilari. Amarege habak kana daging. Ya cenah udunna. Jarum coklat itu da rumasa urenya. Wae anak sok diawasil ku cungkuring. Jadi gaduh ka rumah hosan urang. Keuna sami-saminya dari do cungkuring ngawasil wae. Dan memang kewajiban cungkuring eta gedenya. Tur nuhun ka Ade aku kan insyaallah lagunya.

Ada Maidan Sukasirna, kawan awal ya Maidan. Assalamualaikum, salam malam kami dan juga si aku biasa nonghol deh ya, nonghol lagi nih. Kemana tuh setelah sekian lama ngalalap dia, ya kemana tuh terus di ruang ngalalap di radio Sukapura ini. Ya. Karena radiona tadi lem biru, oh sip mantap artinya jadi bagus radionanya. Apa kabar? Baik, minta lagunya biasa. Yang pernah lagu luka yang parah dari Mansures. Oh iya. Salam Kang Oka Sadayana Wargi, spesial Kang Oka Apin. Moga sehat selalu. Amin. Makasih yo. Luka yang parah insyaallah nanti ya. Buat Kang Mumu, sudah lama tidak ketemu. Jarang sarapan bubur ya Kang Mumu. Biasanya kami di mana? Siap sarapan bubur pagi-pagi, siap lah. Ditunggu kapan saja.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra.

0: Tanti lemari hias, kursi keluaran model anyar, lemari pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Dan Japra asli Mohara Warhahe hotel tambah cewek ot panjang gitu bedul sudah ini Dan Japra biasa kan hoyong ngintun ngintun nah gitu kasih A si B gitu ya dan tapi kan ada bager ada aku Ridho masih lagi ada bager gitu ya. Ah sok nitah cenah gitu ya rokok ya nah, gitu. Adil teh cenah makanan yap cenah orang awaso gitu. Nah, kita gaduh ke rumah sak udah gitu udah sumber gak Ridho gitu tenang kan adanya ulah petot sok ya gak wel ulah si kada Dan Japra wae asa eutik. Nita dahar ku apin teh disampeurkeun karaka hamayata we. Geus kasalah saha eta geus kasalah apin geus kasalah Dan Japra. Emang tara loba ka eta teh ngawe anak teh nya. Tapi teh tapi akur geus kana aku beger gitu. Da wegan nya kurang ngalah beran karekel kaluhur. Tapi dah kasare eta mah. Tapi apa nyiar gitu jadan ke Andi, ke Deden, ke Api, ngondek mau lagi nyampur kan. Ngondannya, ayo Cusuti, assalamualaikum, bila jawangi ke Api, nungedi. Api, dua dinten, tengah dangun, ke mana tuh, tengah dangun Sukapura, nungguan murang kali, ke Damang, oh nyakun baik, Sukapura, itu sunat-sunat acan, tapi putra orang gering mah sama kewajiban sebagai kolot orang nungkulan anak tinggalkan lah radionya kayak sahabat saya geringan tas jag-jag mentah geringan lebat ya dirawat di rumah sakit tapi dua anak we di sadayana Kang Apin salam nawe kalau ke sadayana we asing sarehat waranjang Yesua amin sadayana ya lagu nama biasa ngiringan ya bager turun Kang Apinnya yo sami-sami Telia duka kemana itu duka menuju ngider ke kota duka kontrol duka kemana nya Telia gitu.

narakan kelapa berdua. Gak ada dibagiakan yang lagi ngucit ayam. Kita naik kelapa, dan naik kehana pun anak gitu maksudnya. Terima wasilet. Gis turun. Nak, punten. Masyar kerokan, ya silet nak. Wanita kayak Ibu Dewi gitu. Ah, dan Japra ujungnya. Tedan lah kapan-kapan kali ini. Kakang Jana. Kang Jana ke kamar saya kan, nawisannya. Kamana sih tutungguan, lu senap putih, lu si agehan. Loba ider-ideran, apinah kan itu kadir itu para rukun, namanya terus main hela di daerah pas sayapnya. Berkah itu kamari, sore nakun, nurunkan motor. Pindah bengkel. Alhamdulillah, putih balik paong, dibetot, dibuka urut muka batur. Diomekun, cek, sincerikun, malam, alhamdulillah. Kok tepat ya budak kamari bengkel ada.

cek mana cek bengkel dengan tengah jamin ya cara ngapin bisi ya. Mudah-mudahan nak ulah bisi kaya cai saat ina radiator asup berarti cara kena oli karena jero jero oli tapi tu kaki wari utuh halus cai saat namanya radiator mantap lah. Makasih buat akang ya Odi, Kang Odi, Kang Odi, ada budak politik.

Eta ning Ali Putra Bungsu di Bencoy joget di panggung nyawer artis. Eta artisnya teh Nuri Ipo anu pernah dina ANTV dina dangdut koplo ninya. Petangi sim kuring karena cakap cabi tinggali main yang si Toyib yang ngajakan si Toyib di Putra Bungsu nyawer. Banyak 4 juta masih kena Putra Bungsu nyawer. Putra Bungsu cucurian nah, di Bencoy hanya kan temil udah ngajakan kita itu ayo malah terbalik menang merenang menang pono misalnya pin sawer nanti menang 2 juta setengah pasti mantap bagaimana deh tuh orang di nyaman sawer nanti kalau simpuring kan darah saya pernah jengkang Ismet jengkang Ismet kadinya deh nah ini kali Putra Bungsu waduh suntangan ke artis biasa wik.

benda is adalah ane aci berem sangat adalah gue namanya daging ayam mesir anu bade jeroan bade jangjang pokoknya kamu bisa melakukan mesir lah di benda is anu ayah di Ciberem ujung jembatan Cimintar Ciberem ya on bagian sebelah Cimintar dari jauhnya akan ngasih lagi sambil jauhnya aku keluarga papa ada aku atau beli jauhnya satu nol sama sama kasih kayak di pilar ini kadinya memang ayah kena anjing lah digempur kadinya ini sarapan dirinya daging sapi dewa panas patuangan berarti kena dagingnya jauhnya Bunda Dewi oke putri bungsu lagi sama atau beli jauhnya hai paku kamananya asal tuh selaminya.

Asia Prawing, Asia Prawing ujungnya. Terus soal saya MBG nah gitu, nah di Cimintar. Kang Otang mesti kena ngegehu tuh. Cang kena itu dirinya. Ujungnya, John Andres ujungnya. Yang pangmuterkan lagu nya sudah John Andres lah. Laguna kerinduan. Kerinduan laguna habis.

Inilah merupakan lagu terakhir, lagu penutup sebelum saya terima telepon. Lagu ini spesial buat John Andres ya, yang ada di Citanggal, Sarimanggu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nga nunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dung liga kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: minggu. So apa emang ada mana memang jadi angin. Wah tanah HP neng diangkatnya jadi te tiasa gitu. Ayo nama sok. Nama mana jadi ninggalian dia, ninggalian video. Anu jadi inu, anu jadi anak percaya penyanyinya. Eta kabudak, cina ngimpi, cina hamil. Wah apa saya lihat aku guru nanya. Kecalawakan apa Facebook nama anu percaya tuh. Logika lah dipakainya mana. Mungkin itu zaman nabinya gitu. Cuman enak, budak yang hamil, ngimpi, ngimpi rapat beteng, merenjeng beteng, gitu mah gitu. Rame aja lah Facebooknya. Ngekotok, pisusu. Sok kena badai lebat malam, telepon yang ngalah tuh. Hari badai, mau alma, syukurnya di kena lagu-lagu kan lah. Kunaon ieu HP sakacidanya. Tapi yang sekali ini, HP-nya itu ada error. Dipencet ngalungi, pencet ngalungi. Sekali ini, cobian. Cobian sekali ini. Tah, ieu kakara mantap, sugan mah katinggang ku batur. Halo, assalamualaikum.
1: Alamkeun ya batur-batur.
0: Tuh, da katinggang ku batur, kan ada da kan ada Android batur mah HP cini ini. Jadi eleh, wayahna tuh karunya. Ada eleh. Katinggal ku batur ngan ieu jadi kieu teh kan dieu hese ngangkatna. Jadi kumaha ieu anger Kang Ade da asup keneh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duh, Kang Ade aku can di paruman ieu eleh ku eta. Ku. Benang cinit-nit jadi kuat ku ieu iya, mah Kang Ade. Paruman heula Kang Ade karunya lebar. Kang Ade mah lebet mah, soalnya ieu anu nuju nelpon. Mohon sok. Terus. Terus. Mohon.
3: Aya, nuju hararasem ieu teh. Hararasem lamai haroream teh nyari teh
0: kunaon?
3: Satu ala remut.
2: Eta anak ieu daging kurban.
3: Nya, luka ieu teh akibatna daging kurban si haroream nyari teh mun nanya mah haroream eta.
0: Wah, mana mah tekor, meureun kurang nyecep eta pupuk suhun. Aneh si Juleha. Tuh kurang nyocok si Juleha mah gitu. Teka cocokannya si Ahmad tegairah gitu hirupna.
3: Ya, dawi ngesok minum cocokan. Lu penting mah Ahmad cocokan luhur, cocokan uhanap, sip lah gitu.
0: Bagong. Agu naon. Agu naon. Mengingat lagi kepada masa lalu saudara-saudara. Ebel, terpenak. Sorot saja. Ayo datanya. Tuh. Entong tengku halu dah loba itu tina naon we atuh. Oke itu tengku halu. Alhamdulillahnya nya. Sok ulangan tepat tuangan gering mah kudu diwawalan. Ulah ngagugu we kana hoream atuh mah ge cageur mah sekuat di. Nya kudu kuat sabun celikna ku sangu geura cageur insyaallah.
2: Sari pikir wae bubur lah.
0: Nah gitu kok sok. Kuapan ku macucum.
2: Kuapan teh gitu wae kemarin
0: mah. Kuapan namun balem wae nya. Make rok macucum teh bukakeun. Hareupeunana teh pasti bakal salawak klop wawalan gitu. Salawak ku bengong. Nya pareup-hareup kuapan balem wae teh dek eta nya. Balem Pak Ewan.
2: Nya
0: terus saya maksudnya bukakan orang kemarin canggeng masa calawak ha cina gitu op walaupun saya kejauh deh coba yang dipikanya ah budak tak kuna onya mata kiu apa nanya ah deh nya kan syukur sok sing sehat sing sehat. Mohon mancuk aduh kata eta ge si teteh sa Tika mohon abi teh acan mampir teh acan ngalayan kalinya di
2: Tika aja ge dia
0: neme oge abi kalinya uih magrib di Cikupa terus nengokan teu damang sami Tapi kita alhamdulillah itu juga diajar gitu lah. Bentar bantu atau ada tulang tulung gitu nya. Alhamdulillah dari Jabah. Anu eta ta anu kot atul wae alit dina bitisna di syariatan ku apintenya di Bura ya. Jadi gede jadi eksim. Jadi eksim badak tuh di Jabah berarti cing. Heeh.
2: Sang.
3: Aduh kudu nyari tawanya, nyebut kurang suap. Pupuk kurang pupuk suhu, lama di pupuk suhu nan itu ah, ku duit 50 sama 100. Nye sok. Nye gitu. Nye singa hartos ya, kalau dengan pupuk suhu pernah kuai. Aki-aki di pupuk suhu nato, di pupuk suhu aku duit 100.000-50.000. Betul, saya gepok dua gepok pasti bakal cengar. Nye. Ini mah gak?
2: Wancung, yang tadi ada cerita ikanan. Mereka mah yang mantap lengkah halu.
0: Kan acang mah nuju aya ieu bojona saurna kamari sorta tangi. Oh, bojona nya. Tangina mun da aya cang katingali cang geus. Aduh. Cek amar amar ganteng. Heeh. Beres. Nganaon eta kokorosokan eta naon atuh?
2: Memang ye. Kan kita dewo. Aja terus nyati sama.
0: Nenaun ya, cok korosokan. Eh, sepuluh suara bikin naun eta kok korokokan. Tah, HP na ya teh. Cik coba tinggang ku halu.
2: Tinggang ku halu atuh.
0: Nya eta HP na didinya, HP na tinggang ku halu kok korosokan.
2: Teu ieu mah
0: teh. Teu ana mah henteu tah. Tah.
3: Ya mohon mangga mangga mangga mak. Mahanmu mangga mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jongnya mah cucu mah. Lah iya kan ada aku ngadua kalian lebet halo assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Sulayah kita kebagian daging kurban.
3: Ah, raja nih apin mah sok barang dahar sorangan suka naik ujak aja ke kang ade.
0: Ah, orang ya.
1: Kita sekalian we korban ke.
0: Gengsi mawa si Juleha.
3: Naon gengsi nang
0: ya, ningali dina beungeut hapur, dina punuk kurap. Tak hangeuk mah geus era.
3: Keun atuh ah mana naon. Kamari
1: Kang Apin mah dikorbankeun sakaliannya.
3: Nya, kunaon atuh padahal mah didaftarkeun di darah di dinya lah tuman aya oge di dunya.
1: Oh. Didaftarkeun ke teu asup cacat
3: jeung. Nya, da teh goreng jeroan nanang semal bener, teh teu bersih.
0: Jeroan naon?
3: Jeroan pejitna goreng.
0: Oh, goreng eta teh.
1: Pejitna kacawan jeung panitiana.
3: Nya, sih kan mah loba budugan jero pejitna.
1: Ah, kapin momong ka dieu teh daging deui wae.
0: Diteang lah kaya isukan nyantai pokoknya mah.
1: Tapi itu besok itu kata si kira kan ya?
0: Jung lah kata si kira balik di tasik lah.
3: Nah entong ketang entong. Entong lah tong dibere.
0: Nah.
1: Oh itu teman sejati itu mah.
3: Tapi nge ketangnya ada. Itu menikah eh Allah oke. Beda ngiri mana teh. Eh kakang ade aku mah beda ngiri mana teh.
1: Ini akhirat gitu.
0: Nyanya kade ada orang mati saling saling pengertian ada mah
1: punya dia teman dunia sampai akhiratnya
0: ya iyalah orang mah gitu aku di dunia unggu ya ketemu lagi nanti di akhirat di surga ya ketemu lagi kita di surga bersama kita ulah karena itu loba artis di neraka mantong ah
1: Ente Ustaz mati hari pura menake lah.
0: Ya gitu bener.
1: Para Ustaz kurang doakan Siti hari di surga teh urang mah asal lebih ya. Di tukangnya gitu.
0: Ulah nangko di siga keneknya.
1: Iya, ulah kenepil ke terminal
0: nangke. Ya gitu. Tapi dah.
1: Itu kang mungkin sok.
0: Manawi atau hari laguna naon laguna?
1: Laguna dunia teman dunia akhirat.
0: Ah, baru hari tasu giatonya.
1: Lagu khusus buat itu Bapak Karjan Hansip di Leuweung Ciorai.
0: Sok Bapak Karjan Ciorai, woi.
1: Grup
0: KPK. Grup KPK.
1: Kelompok penggali kubur. Lamun aya nu mau teh Karjan eta gratis.
0: Ulem we nya, kana mah.
1: Kitu.
0: Bener.
1: Lagu mus buat orang sekampung di Mang Panjang.
0: Aha. Kenaon judulnya teh nya?
1: Kitu.
0: Judulnya teh naon teh Rita Sugiarto teh nya Podi. Judulnya teh siap deui. Ah?
1: Teman ya, dunia sampai akhirat
0: tinggal lagi.
1: Nah,
0: hanya. Juga atau celawakan. Ya, nah, judulnya kak. Kak beli. Teman
1: kak,
0: setia. Kak, ya. Si Oma atau Rita?
1: Rita.
0: Rita Sugiatonya. Orang tinggal ya. Orang tinggal ya. Kak,
1: ya. Iya, Bapak Karjan di Leuweung tadi puter sama ya, Ma.
0: Iya. Ya siap kalau tinggal lihat orang kontrolnya teman dunia akhirat ini. Oh dia tuh.
1: Ya teman dunia akhirat eta Rita Sugiarto.
0: Kalau tinggal uang cek lah ayat-ayatnya teman.
1: Ya teman dunia akhirat teh kan jaman beka kuburan ge cenah teman we gitu.
0: Ah betul.
1: Bapak Karjan Hasib mari leuweung eta doang kan mau lebih motor ge.
0: Rita, oh mami antara teman dan kasih. Kemana nya dunia akhirat teh? Kitab di judul, nah sadarin eta antara teman ai da Wiwi Sagita yang dari Rita Sugiarto. Aman. Kira-kira lawan pilaran heula nya bisi judulna salah eta teh.
1: Ah bener eta mah. Rek, pokona dinyanyikeun teh kitu eta Rita Sugiarto teh.
0: Nya, apa ngan di dieu saya bisa tinggal heula ye. Nah komputernya udah anggar kalau diketik lah, amun bijil ayah berarti gitu. Lamun lepat judul mal bijil gitu. Pacar dunia akhirat, itu pacar dunia akhiratnya.
1: Pacar dunia
0: akhirat. Ah, itu pacar dunia akhirat.
1: Oh, putus lagu Bapak Karjan, kupingkan Bapak Karjan.
0: Nah, pacar dunia akhirat mah ayah.
1: Sok.
0: Siap, siap.
1: Nah, buat orang Ciciri semuanya orang Mang Panjang.
0: Ya, oke.
1: Cici Cilegar, Bapak Gus, Bos Sapi.
0: Betul, Mun.
1: Pak Adar perlu sering disenggol.
0: Pak Adar 4 bulanan. Pak Adar 4 bulanan. Pak Adar.
1: Kadunan terpasang.
0: Kadu agehan.
1: Abi geus bawa jeruk.
0: Nah, sip. Aha.
1: Kagapin ka dieu mupu kadu mah kitu cepadar.
0: Ada cek dari kamari ka cenah kaduna geus arasakna gitu. Orang
1: bahai bengkel motor di Abitali samping Dokter Pian.
0: Sip, ya, res. Tadi abi di situ ka mana teh aya ngelol?
1: Kemana?
0: Di awan, dangdutan tadi.
1: Oh, abis saya iya istrinya Pak SBR tadi.
0: Oh, awan tadi. Daging di keluargana, ngedangdut ke Sonten jam 3, di asar.
1: Oh, gitu.
0: Buat
1: Ibu Cici, tak bos kukus, bos sapi, cegar.
0: Aha.
1: Ya, buat Ibu Is, si Raja Nilem lah.
0: Harus.
1: Buat Bapak Lili.
0: Yo.
1: Buat warga Tasik Selatan semuanya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Amin.
1: Dimudahkan rezekinya kecuali si Julaya ulah.
3: Aing kitu wae ku naon geuleuh naon atuh nya batur ieu. Geulis kurang kumaha geulis campernih kurang kumaha campernih tapi ngararewa ka aya Gusti.
0: Ada atuh da. Ah, Buka kumaha da? Eueuh pikasi eueuh pika resepeun ningali beungeut maneh mah juleha.
3: Ya kan bayang nasi.
1: Beda agama beuleuh
3: teh. Ih kegambah lekat karena ibadah salat oge. Teu. Teu beda akurnya.
1: Khusus lagunya ini buat Bapak Kanjan Hansip di Ciorai.
0: Siap. Ah sigana kudu didug kudu dijung-jung ka itu. Yuk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kana lagu lah.
4: Bisa payu kakasa.
0: Sorot caca heula. Pamacucu mah nyangakeun.

tapi dah kamu pikir-pikir mah tenari makan, tebersyukur kamu Gusti Nu Maha Suci. Boga paras, muka anu geulis, cantik, mulus, barodas, di murah mareh di parapatan. Sok tinggal di kota-kota baheula tapi duka ayeuna. Moal ayeuna mah ya KDM, ya dibabat di sisi.

0: Sengaja jual dompet godeng galah. Naon beri melong kawi.
1: Tuh kau pada masuk ke sindiran di rumah sate.
0: Sama ada baheula, baheula.
1: Baik baheula oke dah memang. Ayah, urut-urut baheula kita anggar napal kene. Sok, aduh badai lebat manya. Ah, gak diantos, badai nelfon mah. Udah ngelok deh, kesimpulnya badai diangkat.

0: Oh, di baju. Halo, assalamualaikum. Mangga kalabet, Pak. Alhamdulillah, ke mana wae atuh belah kideung teh? Naon gawe? Oh, nikahan. Ya lumayan ya, tinggi selalu mati teh, tuh lumayan melati teh. Kongkorong melati teh.
1: Abdul Karim tadi Cipari.
0: Oh, Pak Abdul Karim, mohon. Baingan aku. Ah? Atuh dai teu ngajakan wae kumaha. Ah kitu mun kitu mah ngajakan hayu ka dieu ha, nelepon.

0: Kan jam sanunya merengurunyung ya hati kadinya itu diajak mulai arah risin ya.
1: Jadi
0: upami tadi, mamuhun angkat jam 8 wih asar namanya mah tadi mah.
1: Di mana tadi gitu?
0: Di Ciawi Tali, Cikadu, Ciawi Tali Bandar Kalong biasa weh gitu ngahibur masyarakat, warga masyarakat Cikadu di pernikahan biasa.
1: Ngeluar di jajan berku api dan di kita Bandar Kalong tadi deh.
0: Nyanyi.
1: Pokoknya masa di Tentel, Lima, dengan Tertek Melati, dekat Ulukan.
0: Di mana? Itu seur Melati, Jang?
1: Anu kamari, dia pasal kakapin ke Sangiran, dekat ayah kebun Melati, di dia.
0: Oh, paling kayak bilih anu perjogian, kayak di dipesankan, nyek, bilih anu perjogian ke EH, udah lumayan, itu rada awis Melati, deh.
1: Neng EH, mati kalungan anak ulahku Melati, kue tau, kemang, gedang.
0: Bilih anu bade nikahan hek milarian gitu di mana anu aya Melati teh aya kieu mah eh tiasa ngahubungan ka budak hideung pangaoskeun sabaraha saruntuyna teh
1: gampil
0: mah tos sok sabaraha eta sa kalung teh teh
1: rupi-rupi kumaha diperintikeun anu anu pangaos silama anu kangaos hijab bukan itu.
0: Oh, nye. Nye kanggo siram anak kali tamrukeun dina bokor nye. Kana cai ai kanggo jeung anu kanggo ngongkorongkeun panganten babaget mah eta mah ditiir nya siga jaer.
1: Oh, eta mah macam-macam aya anu Sundaan.
2: Nya bener kitu, nye.
1: Eta kumaha tos aya anu ngorang acan?
0: Teh acan, geuning ada rencangan simkuring duaan tukang anu kitu teh ti Cikupa teh. Eris jeung si Kang naon duaan. Di eta tukang ngider milarian emas kitu. Ah, ka mana meni? Dugi ka daerah Api Noge.
1: Ada aja.
0: Di Pasihan ku eha teh tu sing tadi ditutu di mana cenah eha? Jung itu mah lain cing berat aya sekitar 60 kilo. Mas naon cenah julaha si teh? Aya jung, Mas Bejo cing teh.
2: Ci balik si Juleha.
1: Nya. Geus di tos dietakeun, geus di nepisahkeun ka ditanya penting ora
2: ieu. Ah, sip jengkol ngora nya. Dibewarakeun di mabili anu bade ngical emas, emas jaman baheula geus nus ringsek ieu teh kuriwasana nya, asa ngabentuk asa aya kene guluntunganana we nya rek segede kumaha sok digaraleuh palawargi. Pangaosna ayeuna 1 juta, 1 gram 1 juta mulai dipotong-potong gitu. Itu kan? Oh gitu, mas ini di toko sama lah mas.
1: Tentang di etak itu sana dikurangkan kalau di lewihan.
2: Iya bahkan kalau bahkan di lewihan gitu. Kan besok pemotongan ini memual. Gitu. Nah ibu-ibu nggak kaduhan carogena mas itu di Jawa jual lah. Ini antep.
0: Gelo siapin.
1: Mas itu ngogen pewat ngogen ya?
0: Iya gitu. Pira ku sia teh api nek jual salaki pan emas sia teh. Da emas kalian emas. Eh teh ta mamang keluk jelema apin.
2: Oh. Ari dia meliri dokel ku pamajikanana. Ko peta emas nu abi jual atau beli. Pan lo bayar emas birin gitu nya. Emas teh.
1: Aduh. Belaguna.
2: Gunaon?
1: Durian
2: Tasikmalaya. Sok, siap lah.
1: Jum salam nawe, kanggo neng Eha.
0: Atur, atur nuhunnya.
1: Jati tambah jika dudi pupuas wae, tahu bang Apin.
2: Gak, tapi kah sebel. Ini gak sihat.
1: Cucuk, sarang wae man, sing engau.
2: Sehatnya, res.
1: Mas Kaba Bunuh.
2: Mm-hmm.
1: Apeng
2: ya.
1: Wang teras. Andrisa Dewo.
2: Aha, Andrisa Dewo teras.
1: Amar.
2: Mhm.
1: Ador.
2: Beres.
1: Bahijan.
2: Mhm.
1: Kan adik aku.
2: Mhm. Beres, mohon mangga.
1: Itu ya kang.
2: Yo, mohon sok. Dia siap. Aha, ulah wakil kukumah kayak nyalse di telepon ti dia lah. Menyalse. Nyesok kerja ajar bisnis ya orang karena naon aja gitu. Wah, usum aja kerempok nu hajatnya di mana-mana. Udah jatuh bewara maka balare aja pendengar Radio Sukabara beli perjogi melati kanggo pangantenan kanggo siraman tetapi kanggo kalungan pangantenan pemegat biasa pesan ke abdak hidung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jongi kanggo ke abdak hidung nah di kopeng jiawi nah aku naunu gelis lobanu ebel.

0: Jangan wilu jengonye ma damang kin syukur ari sehat mama kumaha ma tertarik teuing ma radiona tarik teuing mana caketing kana radio teh jadi siga kolecer wik wik wik gitu ma enggak masuk lajeng kumaha
1: lagu.
0: Mohon mangga.
1: Ras bodas weh.
0: Kumang ras bodasnya siap. Siap ma. Ras mohon mangga mas siap. Oh ya. Alamur. Ada mal naon?
1: Salamur, ada mal.
0: Di mana? Ada mal naon?
1: Cariang.
0: Hah?
1: Cariang.
0: Oh, di si cariang paingan artinya. Mohon siap.
1: Itu kan kesedaya nama lah.
0: Mohon mangga. Kembang ros bodasnya. Siap. Tak gitu laras mohon mangga mak.
1: Kalau kata pucuk we.
0: Mohon. Tak gitu laras pisan mak. Mohon. Mohon mangga mak. Iwa, mangga mak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lijongi kau maminun. Ulah kena lagu lah apinya mesti terkaputernya tuh. Oh mau ya.

sakit tuh main parawar lagi. Tanjung Baru, mangertian KW Panutup, minyaya acara atur nuhun kasadayana. Mangga jangan istirahat, sembuhin pada mengker, pada mengkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة wa 'alal guzzati bin nasri wal ghalabah wa 'alal usara'i bil khalasi war raha wa 'alal umara'i bil 'adli wash shafaqah wa 'alar ra'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta 'alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Tipayun mga kaum dangu di mana beayana. Urang sami-sami muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dugi kadanget ieu urang sadayana kaum dangu anu sami manco di payunan radiona. Urang ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin masih dipaparin penuh rezeki, sehat, dohir, sehat batin, rezeki dohir, rezeki batin. Alhamdulillah, mangga urang sami-sami jantenkeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tim abdi oge kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Ayu ngajak urang sami-sami di alam anu sakitu parantos pontengna. Lamun aki-aki mah panginan parantos sakit kacida bongkokna. Jalan makin sempit. Kanggo menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala tatkala urang teu leres-leres memahami mengkaji naon nu ku urang diaos diaji setiap waktos setiap saat sebagaimana jadwal anu tos biasa ku urang dialami baik di tempat masing-masing, di DKM, di mana baik. Alhamdulillah, dina enjing-enjing iye Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun ka Sim Abdi dina raraga sasarengan dina kagiatan siraman rohani anu dipancar luaskeun ku Radio Sukapura anu mugi-mugi tetap jaya di udara wabil khusus pengelola pemilik direktur Radio Sukapura ku Allah Subhanahu wa taala tambih-tambih kesehatan zahir batinna tambih-tambih rezekina tambih-tambih penggemarna sehingga tambih segala rupi na ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridho ka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Salawat kali salam
sapapaosna dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, pembuka jalan dari kegelapan ke alam terang benderang. Tinggal urang sadayana nuturkeun kana sakumaha pangajak piwarang pituduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinararaga hirup kumbuh di alam dunia nunggu dawuh waktu anu geus ditangtukeun iraha urang jasad balik ka alam kubur iraha urang balik ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang upami tos ngupingkeun balik alias maot gitu. Sagadaya nage embung ayeuna-ayeuna hayang engke. Padahal saleresna balik ka Allah teh kudu ti ayeuna. Sabab rek kumaha bisa balik ka Allah lamun ti ayeuna. Tapi pemahaman orang dina memaknai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saupami diawaskeun enjing-enjing sadayana tos teu ka mani lumpat. Si anu pupu, si anu maot. Itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tan wawi diri urang oge sarua bakal kitu. Ngan urang teh upami ning nguping kitu siga embung we maot teh sebab memang dina Al-Qur'an Allah midawuh kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum umma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maot anu kurang dipikasieun, kurang dipikapaur, sehingga pada inti nama mung maot teh kan gitu da sieun teh tapi tetap bakal datang gitu. Datangna teu aya tempo. Datangna ngadodoho ngan urang masok di poho-poho pan. Gitu aimat ku kituna. Hayu sing caringcing pageh kancing. Sing sariset pageh iket dinararaga mempersiapkan diri di alam dunia ieu. Abab dunya teh majra'atul akhirat, kebon-kebon atawa perkebunan kanggo akhirat. Hartina segala persiapan anu dilakukan di dunya sadayana pibekeleun ka akhirat. Mugi-mugi urang sadayan di alam dunya ieu tiasa ngalaksanakeun sama pidawuh Rasul yen dunya majra'atul akhirat, kebonna akhirat, pepelakan persiapan kanggo di akhirat. Hirup urang ke amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dina kesempatan anu ayeuna sim abdi nyanak urang sami-sami memahami makna tahlil. Eta judulna anu ayeuna memahami makna tahlil. Naon sababna priyogik urang dipahami gitu. Makna tahlil teh dasarerea oge ari ngaran kana tahlil mah gitu. Tos teu bireuk deui kalimah nahan teu bireuk deui sagala kagiatan utamina di urang mah tos membudaya bahkan kitu yang baiknya di mana aya nu pupus kumpul babarengan ngawaskeun tahlil itu. Ngawaskeun tahlil tapi urang terkadang eta ngawaskeun tahlil teh makna yang sebenarnya teh apa. Nah, jadi urang itu hanya sebatas membaca gitu. Maca tahlil yuk urang tahlil jadi maca tahlil. Padahal eta tahlil teh
asal katana halala yuhalilu tahlilan. Matak, ayo tahlilan. Kamana, ka anu, si anu hilang. Pasti, lamun tahlil si anu maut. Gitu. Ngedininya teh maca, orang teh maca tahlil. Jadi samet hanya membaca. Numawi priyogi dipahami. Gitu. Habab, kuduna dibaca. Wihdab dibaca, dipahami. Tos dipahami, dikaji. Tos dikaji, diamalkan. Itu. Paham heula kitu. Kaji, amalkan. Sabab kaum dangu rahimakumullah. Urang tos membudaya. Tos jantan pada melan akhlak urang. Malah tos hiji kalimat. Anu ku urang sering diungkapkan, yuk ah urang tahlilan di mana di anu si anu pupus inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ira tahlilnanya kan gitu seorang sok itu. Jadi tahlil. Kaum dangu rahimakumullah. Kumargi sakitu manga dina kesempatan ieu manga urang sami-sami memahami makna tahlil. Sabab ari anak tahlil telobangarana kalimah thayyibah kalimah urwatul wusqa kalimah miftahul jannah sajarah thayyibah seueur namina seueur kalimah thayyibah upami ditataan mah anu disebat tahlil teh nu kurang sok dipake pagawean tahlilan teh disebut kalimah tauhid, disebut kalimah thayyibah, disebut kalimah ikhlas, disebut kalimah hak, disebut kalimah najah, disebut kalimah urwatul wusqa, miftahul jannah. Nafi isbat. Tuh, seueur-seueur takwa jeung nusanesna. Numawi priyogi kurang dipahami, naon sababna? Sabab tos hiji pagawean urang, gitu. Tos hiji pagawean urang, amaliah urang. Nu dianggok ku urang, baik di nararaga. Kegiatan naon baik, sabab eta hiji kalimah. Eta kalimah anu neme, nu sebat kalimah tahlilan, gitu. Nusok urang menyebut tahlil, kan maca tahlil, maca kalimah tauhid, gitu. Tipayun disebatkan yen eta kalimah dina katerangan tenyebatkan Rasul teturun caurna. Pidawuh Rasul sayidina nyebatkan. Rasul sasauran malaikat Jibril teturun kamu ka bumi kecuali membawa sesuatu yang sangat agung. Betapa dahsyatnya itu. Nah, nuai priyogi dipahami. Habab dibaca nak jadi ibadah. Ngan jadi ibadah sote lamun ikhlas. Numatik perlumawi perlu paham. Dan ukapangih kurang ayah nama muntah lilanteh dinumawat menang berkat. Atau menang amplop. Coba ayah na tahlilan dinumawat te dibere nanaun damal darah datang. Anu biasa tahlil nukah hiji pinuh. Isuk teh te dibere nanaun. Itu te darah datang. Naon sababna? Ah, naon cenah tahlil itu mesti diberena naon tuh. Jadi priyogi dipahami. Ieu pada melan urang anu kalintang saena dianggo doa sasarengan meringankan beban urang sareng beban kulawarga anu meninggal ngalangkungan aos-aosan tahlil. Kaum dangu rahimakumullah. Urang tingali. Wa dina kitab Sirul Asrar karya Pangresa Abah Anom Suryalaya seorang mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kasauran ajenanana dina kita disebatkan wa yulahidu makna tahlil. Jeng kudu mahami makna tahlil. Nuhawi cek tadi judulna memahami makna tahlil.
supaya urang dina prakna tahlil teh gitu. Sabab tahlil teh kalimah anu paling dahsyat, kalimah nu agung gitu kan. Itu kalimah nu paling agung, bahkan dikatakan kan sering diucapkan eta kalimah lamun ditimang jeung dunya saeusina, bayangkeun dunya sakitu legana, sanes lega deui pan. Saeusina langit, bumi, tanah, sagala rupa. Dunia ya mah. Ditimang dina hiji timangan. Nusa belah dunia jeung saeusina. Nusa belah kalimah tahlil nu tadi. Masih nongeng. Berat kemeh kalimah. La ilaha illallah. Eta nusebat kalimah tahlil. Luar biasa. Kusabab luar biasa. Luar biasa oge sagalan. Malah tipayun disebatkan pidawuh Nabi sajal manu akhir kalam yang ngucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Luar biasa. Tadi sebut kalimah samanul jannah harga surga. Jadi kunci pembuka surga. La ilaha illallah. Kalimah tahlil teh. Priyogi dipahami kalimah tahlil kurang sadayana supaya memperoleh hasil sakumandu dimaksud dina eta kalimah. Nah, sehingga upami engke urang ngalaksanakeun tahlilan di mana bae, di nu pupus, di mana bae, henteu pamrih karena buruh, henteu pamrih karena upah. Gitu. Habab nu geus jadi budaya di mana balik tahlil atau tahlilan tinu ti mana bae tinu pupus utamina ti keluarga na naon euy didinya euy wah didinya mah amplopna ge 50.000 tuh pan komo lamun anu pupusna orang kaya guyur amplopna gede murubut ti mana-mana jalma kumpul ngampar di tengah jalan ge siap tuh gitu. Naon sababna? Da teu apal makna tahlil gitu. Sabab memang biasana lamun tas tahlil sok mawa berkat gitu atawa menang amplop. Nah, sehingga urang priyogi memahami makna tahlil. Jadi dina ieu kitab disebut wayulahidu makna tahlil. Memahami makna tahlil, apal makna tahlil teh naon atuh? Dina eta kitab disebatkan makna tahlil teh ae la maksuda illallah. Tuh. Tegesna makna tahlil teh teu aya nu dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi initna arek maca tahlil teh gitu. Mun urang rek tahlilan teh cek dina nu sabenerna empah mahamkeun kalimah tahlil teh gitu makna na tahlil teh la maksuda illallah teu aya nu dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala tahlil pamrihna buruh, tatkala tahlil pamrihna amplop, beda tuh Pak. Bu kaum dangu. Upami nu pupusnya lemah kaya meledak tahlil. Tapi nah ari sakalieun jalmi anu teu gaduh kitu. Tahlil lagi hara rese jelema saeutik datangna teh danaon da teu boga teh. Tuh. Jadi kenaon sabab tidak paham makna tahlil. Kembali deui. Jadi makna tahlil teh la maksuda illallah. Teu aya nu dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sok. Iji eta. Nu kadua urang tingali deui. Wa min kalimatin nafyi isbat. Nah, ai kalimah zikir teh kapan? Kalimah tahlil teh, kalimah thayyibah teh anu lafadzna teh la ilaha illallah. Disebut kalimah syahadat atau syahadat tauhid sareng syahadat rasul mah digabung Pak ngaos eta teh. Gabung ngaos eta teh lamun sabada la ilaha gara tinggalkeun. Sabada la ilaha illallah di ujung ngaos sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nyambung ngahiji teh Pak. Ngahiji.
Oh, setingali. Wa min kalimatin nafyi isbat. Anapon dina kalimah nafyi isbat. Didinya teh aya nafyi, aya isbat. La ilaha nafyi illallah isbat. Cara maca nakumaha gitu. Ulah kieu. Ada teu paham teh ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atawa la ilaha illallah. Temenang, temenang, temenang. Hartosna, kedah laras-laras, ulah asal. Gitu. Bahkan, upami urang bade, bade mengamalkan eta kalimah anu bersifat dikir darojat. Gitu. Sebab eta teh kan, disebut dikir pilihan, dikir terbaik, dikir hasanah, anu dimana dibaca ku eta jalmi soe nu baca dengan ikhlas pahalana surga. Nah, aya kalimah jadi aya dikir hasanah kan dipayun aya dikir darojat, aya dikir hasanah mah urang ngalaksanakeun dikir ku kaikhlasan pahalana surga. Ari dikir darojat malain dimimitian age ku ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Ilahi anta maksudi tuh. Jadi nu dimimitiana oge dina dikir darojatna ku ilahi anta maksudi makna tina tahlil sendiri. Sakumanu tadi. Jadi makna tahlil teh ae la maksuda illallah. Teu aya duri maksud kecuali Allah. Teu maksud neangan buruh, teu maksud neangan amplop, teu maksud neangan dus, teu maksud neangan makanan illallah kecuali Allah. Tatkala orang paham, tatkala orang memahami yen makna tahlil la maksuda illallah, lamun orang maksud ka Allah, milari ridho Allah, kabeh dibikin ku Allah. Lamun te maksuda illallah ya samat amplop 10.000 gitu. Paling naon bungkus sangu atawa jajanan sakitu numawi makna na kedah paham sehingga urang datang ibadah tahlil di mana bae bade tahlilan di mana bae oge dages pasang niatna la maksuda illallah lamun

disebut dikir nafyi isbat atau nafyi isbat. Ayo nong tingali. La ilaha ta etate nafyi. Wamin kalimati nafyi la ilaha ta kumadina. Yanfi jami'al muhdasat. Jadi kalimah nafyi la ilaha eta ta nu awala la nu awal ta nu awal eta ta kalimah kalimah nafi di dina kitab itu sebat yanfi jami'al muhdasat naon hartosna meniadakan menghilangkan seluruh makhluk minan nadhari wal i'tibar tina pandangan mata tina pikiran nu aya dina diri urang. Oh jadi dahsyat pak, dahsyat budi pahami maeta kalimat lengitkan. Namanya bahasa nak yanfi jami al muhdasat ngalengitkan, ngateayakan, menghilangkan seluruh makhluk min nadhari wal i'tibar tina pandangan mata jeng pikiran. Numawi saur nabi mutu koblan antamutu. Matilah kalian sebelum kau mati yang sebenarnya. Tuh. Jadi kudu dimatikan. Mana? Sakabeh makhluk. Ngalengitkan, ngateayakan la dirinya la. Numawi dikirnake kan kudu upami dinandikan la ilaha illallah. Habab naon, habab napi ulah kia. Ari dikir napi isbat, ari mat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau mana napi isbat? Cara ari orang nolak, mual, mual, mual. Gitu kan. Jadi kembali dari. Jadi dina kalimah tahlil teh nu awalna lakna laknafi. Meniadakan. Numawi cek dinakab. Yan fi jami al muhdasat. Tatkala orang mengucapkan la didinya. Ngalengitkan. Nganiadakan. Menghapus seluruh makhluk. Minan nadori tina pandangan mata di diri orang. Wela. Dan tina pandangan mata orang. Ngaloba nuka tempo tepat. Nempo itu, nempo iya, nempo segala rupa. Lengitkan segala. Jeng dina pikiran. Namai sa Rasul, mutu qobla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Pamipta pidawu Allah, faktulu angpusok. Bunuhlah dirimu. Lain bunuh dipencit di dia teh. Jadi tatkala orang mau berzikir seperti itu, bahkan di dalam makna itu, makna kalimat tahlil itu, upami sa Rasul, mutu qobla anta mutu, pamisal Allah paktulu angpus bunuhlah dirimu mana tah anu tadi yanti jami al muhdasat sak meniadakan sak kabeh makhluk nu aya dina pandangan mata jeung pikiran leungitkeun leungitkeun kabeh ulah aya nepi ka kumaha wayanduruha nadral pana. Itu wayanduruha nadrol pana jeng memandangna pana binasa eta kabeh. Nah, jadi waktu ngangucapkeun la ieu mamahani mana tahlil la ulah kieu. Jadi waktu la ilah waktu urang dikir la ilaha illallah teh kitu dina bada salat. Lengitkan sakabeh makhluk tina pandangan mata jeung pikiran. Numawi fokus gitu. Fokus, kedah fokus. Tamun teu fokus mah numawi dikir teh ceuk tadi ge eta dikir eta disebut hasanat disebut darojat. Kan aya dikir hasanat dikir darojat eta kalimahna mah. Jadi darojat teh lamun make teori, make metoda gitu. Digurukeun, diijasahkeun, ditalkinkeun gitulah jero nama. Naon nyebut talkin? Kan Nabi ge pernah nalkin, Pak. Tak gitu. Jadi digurukeun, ti mana guruna?

kolbin takiyin nafiyin ti guru na teh anu geus takwa hatena. Ayanya aya apa? Mana ulama? Loba cenah ulama da ulama madasyarul ulama warasatul beda. Teu sakabeh ulama memang teu sakabeh anu warisan unaha teh mana? Sok geura pikir ayeuna. Ibu, bapak, keluarga kagungan wariskeuneun. Diwari warisan kan diwariskeun teu sakabeh budak. Tapi aya anu paling hak aya asoba apa? Teh anak hak mendapatkan waris sekian sekian sekian awewe lah. Teh. Jadi sarua ulama oge gitu. Henteu sakabeh ulama jadi ulah bebergeg sabaneh ulama warisan para nabi salin. Jadi al ulama warasatul an lumah ulama nu ulama anu rosihin. Numawi ieu kalimah upami urang bade ngamalkeun secara khusus gitunya. Anu tadina urang hoyong kenging ridho Allah. Hoyong kenging darojat. Mawi dua anage Allahumma ya qodial hajat. Allahumma ya kafial muhimmat. Allahumma ya dafial baliyat. Allahumma ya rafi'ad darojat. Allahumma ya syafial amrod. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Itu, namawi panggil kesaguru mah, lah tekudu panjang-panjang, lain ulah, ngadu'a tasdikir teh gitu, ayurang ngemplah dibaca segala doa, hayang anu, hayang anu, hayang kitu, hayang gitu, alus, alus, tapi kudu saimang, bareng gitunya, ari ngadu'a mani ngemplah, ari amaliah, nasa utik, tah keta, numawi, pangersa guru Abah di Suryalaya mah sebagai mursyid tarikah Qadiriyah wan Naqsabandiyah anu muktabaroh gitu. Teu panjang Pak. Eta mah bade lileuwihan mangga ditamihan sorab. Doa nangge pan. Mung sak Allahumma shalli alhamdulillah rabbil alhamdi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallahu yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihullah fasawiti ajran 'azima. Lengkap eusina Pak. Lengkap eusina sagala rupa aya di dinya kan urang teu asa teu puas we ditambahan deui warijkon wasi'ah geus aya di dinya oge. Nu matak ulapat ngemplat-ngemplat macan. Lain goreng, sae, sae. Tapi harus diimbangi dengan amalia. Nah, nu mawi, kedah ayah amalia, kedah ayah hikmah ilmiah. Urang gak gitu, Bu, dina pangawasan teh. Kedah ayah amaliahna, kedah ayah hikmah ilmiahna. Itu ieu mah ngaji teh hayo we urangnya urang tibareta unggal datang ngaji kitu ceramah unggal datang kitu ceramah unggal datang kitu wetaosia kuduna mah aya amalia aya hikmah ilmiah. Hikmah ilmiah na tausia amaliah na aya teu jadi imbang. Nah kembali kaum dangwal. Jadi ternyata kalimah nafi isbat teh didinya teh aya kalimah nala nafi anu hartia meniadakan seluruh makhluk dari pandangan mata jeung pikiran eueuhkeun sadayana bunuh saur Allah paktulu angpusaku rek dikir eta kudu kitu Pak numatak sok dimimitina geuning ku upami bade dina salat ilahi nali dina abdulul zikri fa'lam annahu la ilaha illa. Ada-ada palamnya itu di iya atau itu dipahami.
kapan eta teh dikir teh atawa kalimah tal kalimah abdol. Saur Nabi, kalimah abdol. Mana urang di mana nuju seuwih sholat bade ngauskeun dikir eta ngango abdolu dikri fa'lam. Lamun dikaji mah abdolu eta dikir la ilaha illallah jadi abdol. Lamun fa'lam. Lamun diketahu boga ilmu, jadi keboga ilmu. Nah, di mana ilmu? Nah, di antara memahami makna. Nah, deh. Orang ngabetah, abdolu diki palam anullah ilaha. Memang saya, tapi priyogi dipahami. Kalimah tahlil, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, bisa abdol lamun palam. Palam tenangan, berilmu lah. Tuh. Orang tadi pahami, padahal kes dibejaan abdolu dikir pa'lam, abdol-abdol na dikir teh, pa'lam berilmu. Boga ilmu, nah itu boga ilmu, itu paham kumaha. Dah, abdol kumaha. Sedangkan itu dikir paling jahsat. Itu saur Nabi kan seueur katerangan-terangan dugikeun, ngan bosan disebutkan, begitu marana kaum dango. Jadi kembali dari kaum dango rahimakumullah. Pahami abdol soteh la ilaha illallah. Gitu. Eta teh kalimah abdol. Tapi lebih abdol deui anu dimitian sa Rasul abdolu dikri makultu ana wan nabiyuna min qobli la ilaha illallah. Kan gitu sorot. Anu pang abdol abdolna gitu. Abdolu dikir, dikir anu paling utama. Nu abdol nu dibaca ku Rasul-Rasul Nabi samemeh kami, jeng kami adalah la ilaha illallah. Itu. Aduh, subhanallah, upami dipahami bapak, makna tahlil. Itu. Jadi kembali deh, orang singkat, salit deh waktunya. Jadi makna tahlil teh, la na la anu mimiti teh la. Matak pak, upami dina kajian dina amaliyah tarikah qadiyana sabadiyah, mapan. Buntan-buntan abdi nyaros kadinya. Teu samarangan urang nurutan pedah ngupingkeun. Lah kudu panjang tutup. Teu bisa kitu. Da kudu aya guruna. Kudu dipapatahkeun ka mana lumpatna, kumaha ngucapkeunana. Numawi dina kajian tarikah qadiriyah wan nasabadiyah. Kalimah la eta urang kan nyawatosan upawi uwih ditalkin. Eta la diucapkeun tina neupeun pusat nepi ka mun-munan melambangkan apa? Didinya apa? Aya naon didinya? Seolah-olah menghilangkan. Nu tadi teh ya, yan pijami al-muhdasat meniadakan seluruh makhluk dari pandangan mata jeung pikiran tina bumi nepi kana langit. Tuh padahsat. Itu isyaratna kawas kitu. Jadi kaum dangu rahimakumullah, tah geuning kitu mawi pahami tahlil anu kurang biasa dilakukan. Ingkig-ingkig mawa budak kamana tahlil itu kita. Jadi jadi teu aya maksudna naon illallah hanya kepada Allah. Terus anu terakhir isbat. Nah, ai isbat kumaha? Wa min kalimatil isbat illallah. Tah anu tiheulam anu napina mah la ilaha illallah. Eta isbat. Napi isbat. Mana isbat? Yusbitu fi kolbihi. Nah, jadi isbat nate yusbitu fi kolbi. Negaskan. Di najero hate. Najero hate negas. Kumaha teh najero hate negas. Tak iya. Apa mesti ingat yang diri orang. Teh aya diri bagian luar. Aya diri bagian jero. Nu bagian jero mimitina hate. Nu matak di dia disebatkan. Isbatkan yusbitu fi kolbi. Tegaskan dina hate. Negaskan hate. Tadi dina pikiran, dina pandangan, dina hate tegaskan. Napi kadinya tahu. Wanadoruhu la wanadoruhu datil hak ta'ala. Sehingga didinya... anu dipandang teh hanya dat Allah yang mahak yang maha tinggi itu leungitkeun sakabehna dina jero hate dina pandangan dina pikiran dina hate isbatkeun
illallah kajaba Allah. Tuh. Numawi upami dipahami mah subhanallah Bapak sadayana. Jadi sekilas dikir napi isbat, dikir tahlil, bacaan tahlil anu seueur namina tadi ternyata lebih dahsyat dan memang paling dahsyat, lebih agung dan paling agung. Bahkan tadi dikatakan malaikat Jibril tidak turun kecuali dengan membawa kalimat yang sangat agung, la ilaha illallah. Begitu agung nak lama dipahami. Jadi penting orang ngaji, penting orang memahami, penting orang mengkaji. Tatkala dipahami, insya Allah semangat orang macana, kemudian timbulna keikhlasan. Di samping eta, sakumanu dipikahayang bakal aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Numawi ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Numawi dina dikir eta, napi na bahasa na kalimat na jengis bat kena na ulah la ilaha illallah la ilaha. Itu ngesi pak. Jekun mah la nu tadi pan maknya ayo ngalengitkan lila pan ayo ngalengit la ngalengitkan sakabeh tina pangalaman la ilaha illallah. Sok ditarikan geni ujung naun sabab nyingkirkan segala sekira pandangan orang hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rupina sakitu sok sanggitaan tuntas ia kalimah mudah-mudahan. Ayah gambaran kang orang sana diaragaka ngalaksanakan tahlil. Baik diri rumahna masing-masing ataupun di anu biasa kuanakan di rumah enu pupus. Tah kitu maknana teh te ayah nusanes kajaba Allah subhanahu wa ta'ala nu dimaksud nate. Hapunten anu kasuhun kirang langkung. Mudah-mudahan ya manfaat na kang Osim Abdi. Umum na kang kaum dangu sadayana. Dipungkas billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kurnia dinama na tahlil wargi kadugikan di acara siraman rohani pamugian anu parantos sami-sami ka Bandungan ku urang sadayana urang tiasa ngalereskeun nu kinten-kinten mamang almasih teh acan leres kitu teh nuhun ngantos sabungan abdi teraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Arena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna nama asal loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh alala nyar.
3: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi warga Sukapura. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat saja kah? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat warga Sukapura, dan saya Diana Dia juga ada dalam keadaan terbaik insyaallah. Dan siap menemani Anda semuanya di program Halo Selamat Pagi. Pagi hari ini sampai pukul 9 nanti ya, menemani Anda dalam menuntaskan aktivitasnya masing-masing tentu saja ya. Semoga terhibur selalu.

Bertepatan dengan tanggal 1 Juni Wargi Sukapora ya. Kalendernya tanggal di kalender merah karena hari ini itu merupakan peringatan hari lahir Pancasila. Begitu ya. Hari lahir dasar negara kita yang isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, begitu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam perwakilan, kemudian keadilan sosial. Ya, dasar negara kita itu lahir pada tanggal 1 Juni dan setiap tahun kita memperingatinya. Semoga sih bukan hanya sekedar diperingati ya, tapi benar-benar nilai-nilainya kita resapi, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

kredit Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: SSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi saat ini kita bersama-sama warga Sukapura yang lagi dirundung nestapa, yang lagi harus menghadapi ujian. Ingat kata-katanya Bondan Prakoso di lagu barusan, everything's gonna be okay, katanya gitu ya. Semuanya akan baik-baik saja begitu. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia di acara Halo Selamat Pagi. Seperti Siti yang ada di Pasir Joho, pagi ini katanya tiris tapi harus tetap semangat gitu. Salam jarum katanya buat semuanya. Terus ada Dinda juga. Halo Dinda. Tadi pagi katanya bangun jam 4, dingin banget cuacanya. Emang iya pada dingin? Kok pada bilang dingin sih? Emang enggak, biasa aja. Aduh, anomali jangan-jangan saya ya. Orang lain pada dingin, saya enggak. Ya maksudnya dingin pagi aja biasa gitu. Enggak sampai harus hod-hod atau gimana gitu. Ya pagi aja gitu maksudnya. Iya, kayaknya anomali nih saya nih. Yang lain pada kedinginan, saya enggak. Oke, pagi juga buat Arud yang sudah sekian lama. Iya, ya. Yang sudah sekian lama menghilang kayaknya. Selamat pagi buat Arud ya. Kelihatan dari sini. Terakhir WA itu tanggal 23 bulan Mei 2026. Ya, sekarang tanggal 1 Juni. Berarti lumayan lama menghilangnya. Pagi ya buat Arud ya. Pagi juga buat Yulia Army. Lagu Bondan Prakoso katanya ya sudahlah. 2010 tahu lagunya. 2026 tahu maksud dan artinya. Butuh 16 tahun ya buat dirimu memahami arti lagu barusan ya. Allah, lama sekali sampai 16 tahun coba. Iya, dari 2010 katanya tahu lagunya, tapi tahu maksud dan artinya itu 2026. Jadi dulu hanya sebatas menikmati lagu aja gitu ya. Ya begitulah. Memang ada banyak sekali kalau dipikir-pikir ya lagu-lagu yang pada awalnya kita tuh hanya tahu lagunya aja. Kalau Ana lagu yang kayak gitu tuh lagunya Kul Desak. Iya lagunya Ahmad Dhani sama Andra Ramadan yang Kul Desak gitu. Pas didengerin lagi di tahun 2026. Ternyata lagu ini tuh maknanya tuh dalam banget gitu. Padahal dulu juga tahu lagunya, liriknya tahu gitu seperti itu. Cuma ya didengerin aja gitu, maksudnya tahu liriknya tahu gitu ya. Seperti itu liriknya gitu. Lagunya seperti itu, tapi pas didengerin tahun 2026 kok baru apa mungkin karena pengalaman hidup mungkin ya. Ketika kita ngerasa ngena nih gitu ya. Oh iya gitu. Jadi baru gitu ya. Dengan kedalaman makna di lagu tersebut mungkin ya kayak gitu ya. Jadi kalau Yulia Army tahun 2026 baru tahu maksud dan arti lagu Ya Sudahlah Bondan Prakoso gitu ya. Kalau saya tuh Kul Desaknya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Sampai bolak-balik itu dengerin. Ya Allah, indah banget ini lagunya gitu. Liriknya tuh indah banget. Kalau dulu ya mendengarkan, sebatas mendengarkan aja gitu loh. Tidak sampai nyes ke hati gitu. Iya. Kalau sekarang sampai nyes ke hati rasanya. Oke. Pagi buat Yulia Army. Selamat pagi juga buat Norin. Kata Norin, dingin pisan teh tos 2 malam. Cenah abi ge mani ngangge sweater, ngangge celana kandal biasa nama tara. Iya kah? Masa sih? Apa Ana saking tibranya tidur ya? Sampai gak kerasa wah dingin. Ya Allah. Iya loh, biasa aja gitu.
subuh-subuh mandi ya biasa aja gitu. Aduh, benar-benar saya anomali ya. Oke, ada Anggi juga pagi hari ini sedang setia mendengarkan. Kata Anggi cuaca dingin, katanya sedingin sikap dia. Hey, siapa dia? Cuaca dingin sedingin sikap dia, kata Anggi Macena. Tapi ada kopi yang menghangatkan. Ah iyalah, nu penting mah ada kopi cukup lah ya. Gak apa-apa sih dia bersikap dingin juga. Aduh, mungkin si dia bersikap dingin karena butuh sesuatu yang butuh provokasi dulu mungkin. Biar tidak dingin lagi. Biar jadi memanas begitu. Kan biasanya gitu ya laga sepak bola juga, biar laganya panas ya biasanya ada provokasi-provokasi gitu. Oke, kata Dinda nih, ada Dinda sama Teh, katanya saya juga mendengarkan lagu-lagu zaman 90-an sama 2000-an, tapi katanya baru benar-benar paham dan menikmati lagunya 2025-2026. Ya gitulah ya kayaknya ya. Kayak dulu tuh mungkin karena kita masih berjiwa muda gitu ya. Maksudnya berjiwa muda, ya maksudnya belum apa ya, soal kehidupan tuh kayak masih ya udahlah jalanin aja gitu ya. Maksudnya ya lagi have fun gitu kan, lagi nggak mikirin yang nggak rumit-rumit, yang terlalu rumit gitu kan, tentang makna hidup kayak gitu kayaknya jauh ya. Masa-masa remaja tuh kayaknya masih jauh dari memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Sementara kalau sekarang udahnya usia bertambah, pengalaman hidup bertambah, terus juga lebih sering memikirkan tentang makna hidup mungkin ya. Jadi lagu-lagu yang dulu hanya sekedar didengarkan sepintas lalu aja, dinikmati iramanya gitu ya, kalau sekarang tuh sampai ngeh sama lirik-liriknya gitu. Sama kedalaman maknanya. Aduh, Yulia Armi pagi-pagi udah bikin kolek loh ini, biar tidak dingin seperti sikap dia, katanya coba diangetin sama si manis kolak kelabu. Ya Allah. Asa bulan puasa ya. Ngolek kok ya gini. Enggak deh, kalau bulan puasa mah enggak ngolek kok ya. Ngoleknya sore-sore lah. Cuma karena kolak itu identik dengan bulan Ramadan ya, jadi tuh kayak aneh aja gitu. Lamun aya nu ngolek di luar bulan puasa teh gitu. Padahal mah bukan apa namanya ya, ya enggak ya, namanya kolak juga makanan ya, bebas-bebas aja mau dimasak kapan aja. Tapi memang selama ini tuh kayak kalau kolak identiknya dengan Ramadan gitu ya. Ya mungkin karena di bulan Ramadan banyak yang jualan kolak gitu ya. Oke, pagi buat Yulia Armi, selamat menikmati kolak hangatnya ya. Pagi juga buat Mama Ai yang ada di Cipokek, lagi setia juga mendengarkan ya.

Dan seperti yang saya sampaikan tadi, wargi Sukapura, bahwa tanggal ini tuh bertepatan dengan tanggal 1 Juni ya, 2026, merupakan peringatan hari lahirnya Pancasila, di mana tahun 1945, 1 Juni 1945, lahir Dasar Negara Republik Indonesia setelah dilaksanakan sidang BPUPKI yang dipimpin oleh siapa? Dr. Rajiman, nama panjangnya saya lupa. Iya, pokoknya pada saat itu sidang BPUPKI itu merumuskan yang menjadi dasar negara gitu. Ada beberapa orang yang mengajukan rumusannya gitu ya, yang pada sebetulnya secara umum punya kesamaan gitu, yaitu merumuskan atau mengusulkan bahwa negara Indonesia ini didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan gitu ya, persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan sosial gitu. Yang kita tahu saat ini ya Pancasila, ya seperti yang kita hafal, insya Allah ya warga negara Indonesia pada hafal kan dasar negara kita ya, dari kelas 1 SD kayaknya dulu kita dicekokin. Maksudnya di kalau dulu zaman dulu tuh di kudu ditalar pan gitu, ke depan seorang-seorang gitu dihafalkan Pancasila. Setiap upacara juga ada pembacaan Pancasila gitu nya. Pembacaan Pancasila, cina gitu. Saya yang jadi protokolnya kalau bu upacara gitu. Itu dibacain tuh, diulangi atau diturutan sama peserta upacara biasanya gitu kan. Insya Allah pada hafal sampai sekarang. Tapi gak tahu ya, kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak sekolah maksudnya, itu ada kewajiban buat menghafal Pancasila apa enggak. Yang pasti hari ini tuh peringatan hari lahir Pancasila, dan semoga harapan kita gitu kan, tidak seperti ketika kita masih muda dengerin lagu ya, yang hanya sekedar tahu saja gitu bunyinya tapi tanpa mengamalkan. Nah, mudah-mudahan peringatan hari Pancasila ini benar-benar kita bisa memaknai poin demi poinnya, sila demi silanya gitu ya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Kita benar-benar menyandarkan segala sesuatunya pada Tuhan gitu ya. Baik itu dalam berkehidupan dengan sekeliling kita gitu. Bagaimana kita juga turut dalam mengelola lingkungan gitu kan. Pokoknya disandarkan pada ketuhanan gitu. Terus ketika kita juga berhubungan dengan orang lain gitu, kita bisa menerapkan atau mengamalkan sila kedua ya, yang berkemanusiaan gitu, yang adil dan beradab. Begitupun ketika kita melihat berbagai perbedaan di sekeliling kita, kita tetap bisa menjaga persatuan gitu ya. Di Karangnunggal sekarang kan banyak juga pendatang ya, dari luar suku, bukan suku Sunda saja yang tinggal di Karangnunggal dan sekitarnya gitu kan. Ada suku-suku luar, mudah-mudahan itu juga persatuan kita bisa tetap terjaga dengan suku-suku di luar suku Sunda gitu ya. Terus apalagi, ya begitulah intinya. Pokoknya hari lahir Pancasila ini, semoga kita